0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 yang tentunya bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya Teman Pro 2 ya. Buat teman-teman Pro 2 nih yang udah di perjalanan menuju tempat aktivitas kamu pada hari ini, tentunya hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk kelengkapan berkendaranya ya Teman Pro 2 ya, jaga keselamatan. Tentunya keluarga di rumah pastinya menanti kepulangan kamu dengan selamat nih. Dan semoga selamat sampai di tujuan, dan apa yang diharapkan pada hari ini bisa tercapai. Dan mulailah hari-hari kamu dengan afirmasi positif Teman Pro 2.

Nah, tentunya dengan kita memulai hari dengan afirmasi positif, insya Allah hari-hari kita tuh bakal terlewati dengan hal-hal yang positif juga, karena kita udah apa ya, udah berpikir positif nih, dimulai dengan hal-hal yang positif tentunya di pagi hari. Nah, Tepon Pro 2, ngomong-ngomong soal pagi hari nih, pernah nggak sih terpikir dengan kamu, apalagi kalau buat wanita ya, khususnya saat bangun tidur, pastinya di saat berkaca nih, aduh, aku makin gemukan gitu nggak ya, gitu ya. Pernah nggak sih kamu terpikir seperti itu dan berkeinginan untuk memiliki badan ideal, yang tentunya keinginan ini tuh mendorong banyak orang untuk menerapkan pola sehat dan rutin berolahraga demi menjaga berat badannya. Tapi teman pro 2, sebagian orang itu ternyata harus menjalani diet terlalu ekstrim dan berujung pada anoreksia. Karena kayak dari keinginan yang ingin memiliki berat badan ideal tadi, teman pro 2. Nah, menurut Cleveland Clinic, anoreksia ini itu merupakan gangguan makanan yang ditandai dengan pembatasan asupan makanan karena ketakutan berlebihan nih terhadap kenaikan berat badan dan juga obsesi untuk tetap kurus tentunya. Dimana kondisi ini itu nggak hanya mempengaruhi pola makan tetapi juga kesehatan mental dan juga fisik kita, teman pro 2. Jadi kalau misalnya ini tidak kamu tangani atau tidak kamu konsultasikan dengan cepat, anoreksia ini bisa menyebabkan malnutrisi, terus juga gangguan organ sampai dengan mengancam nyawa. Nah, masalahnya, masalah anoreksia ini itu kadang muncul tanpa kita sadari dan tentunya sudah jadi masalah global ya, teman pro 2 ya. Nah, sebelum itu, marilah kita kenal lebih dekat apa sih itu anoreksia dan gimana untuk cara pencegahannya.

anoreksia nervosa itu merupakan gangguan makan yang membuat seseorang itu membatasi jumlah makanan yang mereka konsumsi. Alasannya nih karena memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap kenaikan berat badan ya. Jadi walaupun tubuhnya sudah sangat kurus, penderita itu seringkali masih merasa kalau dirinya itu gemuk dan belum cukup langsing, teman Pro 2. Melansir dari Mayo Clinic, anoreksia ini itu bukan sekedar pilihan untuk berdiet ya ataupun menurunkan berat badan. Tapi ini berkaitan dengan gangguan yang berhubungan dengan perubahan cara seseorang memandang tubuhnya, yaitu body image. Dan tentunya ini mempengaruhi cara berpikir dan juga perilakunya terhadap makanan. Karena itu teman Pro 2, anoreksia itu termasuk kondisi kesehatan mental yang membutuhkan penanganan profesional. Selain itu juga perlu kita ketahui nih bahwa anoreksia ini nggak hanya dialami oleh perempuan remaja aja, tetapi gangguan ini itu bisa terjadi pada pria maupun perempuan dari berbagai usia dan juga latar belakang. Nah, kira-kira gimana nih perbedaan antara diet sehat dengan anoreksia ini teman Pro 2? Nanti bakal kita kulik lagi dan tentunya bakal ulan spill spesial untuk kamu teman Pro 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya setelah tadi kita mengenal anoreksia ya, selanjutnya kita bakal mencari tahu nih, kira-kira apa sih perbedaan antara diet sehat dengan anoreksia ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, diet sehat dan anoreksia ini memang sama-sama bertujuan mengurangi berat badan, teman Pro 2. Tapi keduanya itu ternyata memiliki perbedaan yang sangat mendasar nih. Karena pada diet sehat, seseorang tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, terus juga memilih target yang realistis, dan tidak merasa cemas berlebihan kalau misalnya berat badannya sedikit berubah. Karena fokus utama mereka adalah menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, sebaliknya nih teman Pro 2, kalau anoreksia itu merupakan dorongan untuk menjadi kurus dan berubah menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau mereka lebih terobsesi gitu ya. Nah, di mana penderitanya ini rela melewatkan waktu makan, membatasi kalori secara ekstrim, ditambah lagi berolahraga berlebihan atau melakukan berbagai cara lain demi mencegah kenaikan berat badannya. Ketakutan inilah yang tetap muncul walaupun berat badannya udah berada di bawah batas normal, teman Pro 2. Nah, dan juga nih kita ulas pada laman Cleveland Clinic ya, teman Pro 2 ya. Ternyata anoreksia ini berkembang dari pikiran dan perasaan negatif terhadap makanan, berat badan, dan juga citra tubuh yang akhirnya menguasai kehidupan sehari-hari kita.

agar kita ketahui atau memperdua ya. Jadi gejala anoreksia ini nggak hanya terlihat dari perubahan berat badan aja, karena gangguan ini juga mempengaruhi kondisi emosional dan perilaku penderitanya. Bahkan beberapa tanda yang bisa muncul kita bisa lihat dari gejala fisiknya teman pro 2, di mana berat badan itu turun drastis dan tubuh kita itu tampak sangat kurus. Terus juga kita ngerasa mudah lelah, lemas, dan sering merasa kedinginan, pusing atau bahkan mudah pingsan, ditambah lagi rambut kita rontok atau menipis, kulit menjadi kering, detak jantung melambat, ditambah lagi untuk perempuan menstruasi menjadi nggak teratur atau berhenti pada perempuan. Nah, untuk perubahan perilakunya ya, itu bakal terus-menerus menghitung kalori makanan. Jadi kita tuh jadi sangat takut mengalami kenaikan berat badan, teman pro 2. Kita menghindari makan bersama orang lain karena kita udah ngaku sudah makan, padahal ini belum makan nih teman pro 2. Terus juga kita berolahraga secara berlebihan, terobsesi menimbang berat badan atau bercermin setiap sudah makan, atau bahkan tetap ngerasa gemuk walaupun tuh dilihat orang tubuh kita tuh udah sangat kurus nih. Jadi rasa takut berlebihan inilah yang tentunya pada kenaikan berat badan ini membuat mereka melakukan hal-hal yang nggak biasa. Jadi pada akhirnya akan berdampak pada kondisi kesehatan fisik maupun interaksi sosial. Jadi kalau kita udah ngerasa atau ngelihat tanda-tanda ini pada diri kita atau keluarga, mungkin kerabat dan teman kita, maka ini harus dilakukan penanganan segera teman pro 2. Ya teman pro 2, kira-kira apa sih penyebab dari anoreksia ini ya? Jadi sampai sekarang nih sayangnya belum diketahui secara pasti penyebab daripada anoreksia ini. Bahkan para ahli juga meyakini bahwa kondisi ini tuh muncul akibat kombinasi dari berbagai faktor. Nah, kalau kita lansir dari Mayo Clinic, teman pro 2, faktor genetik ternyata bisa meningkatkan resiko seseorang itu mengalami anoreksia. Selain itu juga, karakter perfeksionis, gangguan kecemasan, maupun kecenderungan obsesif ternyata juga berperan dalam perkembangan gangguan ini. Sementara itu, untuk versi Cleveland Clinic nih, di situ dijelaskan bahwa perubahan pada cara kerja otak, termasuk juga berkaitan dengan serotonin dan dopamin ya, ini juga ikut mempengaruhi nafsu makan, suasana hati, dan juga kemampuan mengendalikan impuls. Jadi di samping itu juga, tekanan lingkungan, standar kecantikan, sampai dengan paparan media sosial yang mengagungkan tubuh kurus juga menjadi faktor pemicu nih pada sebagian orang teman pro 2. Sementara itu ada lagi nih yo, dari versi salah satu jurnal yang dipublikasikan di PubMed Central, bahkan melaporkan bahwa kasus masalah pola makan ini termasuk anoreksia ya, itu semakin meningkat seiring makin tingginya penggunaan internet nih. Mau tau gak kenapa? Karena orang lebih mudah untuk mengakses informasi dan tren terkait standar kecantikan. Nah, di Mayo Clinic itu juga dijelaskan bahwa beberapa kelompok ternyata memiliki resiko lebih tinggi teman pro 2 untuk mengalami anoreksia ini. Antara lain yaitu remaja yang sedang mengalami perubahan fisik dan emosional, atau mungkin memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan makan, sering menjalani diet ketat, pernah mengalami perundungan terkait bentuk tubuh atau berat badan ya teman pro 2 ya, hati-hati loh nih. Jangan karena gurauan kamu atau mungkin kata-kata kamu membuat orang lain menjadi insecure dan apa ya, menjadi terkena anoreksia nih teman pro 2. Dan tentunya memiliki gangguan kecemasan atau sifat perfeksionis juga menjadi faktor. Dan yang terakhir yaitu berprofesi di bidang yang menuntut tubuh langsing seperti model, atlet, atau bahkan penari ya. Jadi diagnosis anoreksia ini itu gak hanya berdasarkan berat badan seseorang aja teman pro 2. Bahkan dokter itu bakal melakukan wawancara ya mengenai pola makan, riwayat kesehatan, kondisi psikologis, dan juga perubahan berat badan yang dialaminya. Jadi selain pemeriksaan fisik, untuk pemeriksaan anoreksia ini itu juga dokternya bakal melakukan tes laboratorium nih, atau
pemeriksaan penunjang lainnya untuk mengetahui apakah sudah terjadi komplikasi akibat kekurangan nutrisi ini. Nah, kira-kira setelah kita mengetahui tanda-tanda dan penyebabnya, apa sih dampak yang harus kita waspadai dan gimana cara mengatasinya ya teman Pro 2 ya. Nanti Ulan bakal balik lagi spesial untuk kamu teman Pro 2.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran dari Lensdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

koleksi Yayatan Pro 2 ya, yang tentunya ada beberapa dampak yang harus kita waspadai nih. Karena banyak orang mengira kalau dampak anoreksia ini nggak hanya sebatas tubuh yang menjadi kurus aja. Padahal kekurangan nutrisi dalam jangka panjang itu bisa mengganggu hampir seluruh organ tubuh kita. Dan menurut Mayo Klinik Teman Pro 2, anoreksia itu bisa menyebabkan anemia, gangguan irama jantung, terus juga gagal jantung, osteoporosis, penurunan massa otot, gangguan ginjal, sampai dengan masalah pada sistem reproduksi. Jadi kondisi ini itu juga meningkatkan resiko depresi, kecemasan, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri ya. Karena pada kasus yang berat, anoreksia ini bisa berakibat fatal nih.

penanganan ini biasanya melibatkan kerjasama berbagai tenaga kesehatan ya, seperti dokter, psikolog, dan juga psikiater, serta ahli gizi teman Bro 2. Dan ini juga dapat melibatkan terapi yang mungkin berupa psikoterapi, konseling gizi, pemulihan berat badan secara bertahap, sampai dengan pemberian obat untuk mengatasi gangguan psikologis yang menyertai kalau misalnya emang diperlukan. Karena pada kondisi yang udah berat ya, ini bakal mengancam keselamatan pasien, dan pasien juga bakal dilakukan perawatan di rumah sakit mungkin kalau misalnya dibutuhkan. Jadi dukungan keluarga ataupun orang-orang terdekat juga memegang peranan penting ya selama proses pemulihan ini. Karena penderita itu seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami gangguan makan. Selain itu juga jangan menunggu sampai dengan kondisi kita menjadi buruk. Segeralah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau misalnya seseorang itu menunjukkan tanda-tanda seperti penurunan berat badan yang drastis, terus-menerus menolak makan, bahkan sampai takut mengalami kenaikan berat badan atau mulai mengalami gangguan kesehatan akibat kekurangan nutrisi. Anoreksia bukan sekedar keinginan untuk memiliki tubuh langsing teman Pro 2, melainkan gangguan makan yang mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Tentunya dengan kita mengenali gejalanya lebih awal serta nggak ragu mencari bantuan profesional, peluang untuk pulih dan kembali menjalani hidup yang sehat akan semakin besar tentunya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Azah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Cuaca. Cuaca. Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Kamis 13 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, teman pro 2 ya, begitu juga siang sampai dengan sore hari nanti nih. Di mana suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 55 hingga 92% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 12 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 153 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 9 titik panas, Bungo 21 titik panas, Merangin 7 titik panas, Muaro Jambi 50 titik panas, Sarolangun 39 titik panas, Tanjung Jabung Barat 14 titik panas, dan Tebo 13 titik panas. Forecaster on duty ada Nabila dan diperbarui 13 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya di hari Kamis nih, sesuai dengan tema kita di hari Kamis ini, kita bakal ngobrolin soal korupsi. Tapi kali ini bukan korupsi uang ya, tapi korupsi waktu nih, teman Pro 2. Dimana korupsi waktu ini, itu bisa kita pahami ya, atau kita kenal sebagai kebiasaan yang menggunakan waktu seharusnya diperuntukkan bagi pekerjaan, pelayanan, belajar, atau bahkan tanggung jawab tertentu untuk kepentingan pribadi tanpa alasan yang dibenarkan nih teman Pro 2. Nah, istilah ini itu lebih tepat dipakai sebagai istilah edukatif atau kiasan. Jadi bukan berarti setiap keterlambatan atau membuang waktu otomatis itu merupakan tindak pidana korupsi. Nah, dalam konteks pekerjaan, penyalahgunaan waktu ini bisa menjadi persoalan disiplin dan juga integritas. Untuk ASN nih misalnya ya, kita bisa lihat dari kewajiban menaati ketentuan jam kerja yang memang diatur dalam disiplin kepegawaian.

sehari-hari ya teman Pro 2 ya. Bahkan beberapa contoh yang mudah kita lihat untuk korupsi waktu ini yaitu adalah datang terlambat ke kantor atau sekolah tanpa alasan yang jelas. Terus juga memperpanjang waktu istirahat melebihi ketentuan, menggunakan jam kerja untuk bermain game atau scrolling media sosial, ditambah lagi mengurus kepentingan pribadi ketika kita sedang bertugas, sengaja menunda pekerjaan padahal waktu untuk menyelesaikannya itu udah tersedia. Ditambah lagi pulang lebih awal tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, menggunakan fasilitas atau waktu yang diberikan organisasi untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam pelayanan publik, membiarkan pekerjaan tertunda karena tidak disiplin. Jadi itulah beberapa contoh yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam korupsi waktu ini, teman Pro 2. Nah, Kementerian PANRB sendiri itu mencatat ya bahwa pelanggaran tidak masuk kerja itu menjadi salah satu kategori kasus disiplin ASN yang banyak ditangani dalam proses banding administratif nih, teman Pro 2. Setelah kita mengetahui apa aja sih korupsi waktu yang tentunya terkadang tanpa kita sadari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, teman Pro 2 ya. Nah, kita bakal bahas lagi kenapa sih korupsi waktu itu sangat berbahaya, walaupun tentunya ini tidak termasuk dalam kasus pidana ya. Kira-kira apa alasannya, nanti Ulan bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro2, selanjutnya lagi kita bakal bahas nih kenapa sih korupsi waktu itu berbahaya. Ternyata ya alasannya karena yang hilang itu bukan hanya menit atau jam, teman Pro2, tetapi juga produktivitas, kepercayaan, dan kualitas pelayanan. Bayangin nih, seorang pegawai yang tentunya memiliki waktu kerja misalnya 8 jam ya. Kalau misalnya setiap hari dia menggunakan 1 jam untuk kepentingan pribadi dalam waktu kerja 20 hari kerja ya, berarti sekitar 20 jam kerja dalam sebulan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, kalau dilakukan oleh banyak orang dalam sebuah organisasi, tentunya kerugian bisa menjadi jauh lebih besar. Yang lebih penting, teman Pro2, kebiasaan kecil itu bisa membentuk budaya. Dan KPK juga menekankan nih pentingnya membangun kesadaran anti korupsi, disiplin dalam pengendalian dan pencegahan, serta menjadikan perilaku anti korupsi sebagai budaya kerja tentunya. Nah, salah satu pesan yang menarik yang bisa kita ambil tentunya untuk masyarakat dari korupsi waktu ini, jadi korupsi itu nggak selalu dimulai dari uang ya, teman Pro2 ya, karena bisa dimulai dari ketidakjujuran terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Misalnya aja nih, seseorang yang terbiasa berkata cuma terlambat 10 menit kok, dan kemudian menjadi 20 menit, 30 menit, sampai akhirnya keterlambatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa nih bagi mereka. Gitu juga dengan penggunaan waktu kerja, teman Pro2. Awalnya hanya membuka media sosial beberapa menit, kemudian menjadi kebiasaan yang mengganggu pekerjaan. Jadi nggak hanya pekerja atau ASN, tapi pelajar juga harus bisa belajar tentang integritas waktu. Nah, pendidikan anti korupsi sebenarnya bisa kita mulai ya dari hal sederhana, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai waktu orang lain tentunya. Ya, teman Pro2, marilah mulai anti korupsi bukan hanya dengan menolak uang haram, tetapi juga dengan jujur terhadap waktu dan tanggung jawab. Karena ketika waktu sudah diberikan kepada kita, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang terbuang tidak bisa dikembalikan.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena mau tuntut Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

komplit playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22 RRI.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai 22 RRI Network.

biasa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

siang. Karena aku biasanya tuh dinasnya sore sih, sore sama malam ya tahun berdua. By the way, sekarang ini ya puji Tuhannya seminggu sebulan ini ada dua kali aku dapat menemani kalian di siang hari. Jadi agak-agak kagok gitu loh tahun berdua. Ya. Udah deh gak apa-apa kalau kalian ketawa. Intinya emang keterbiasaan, karena gak biasa tuh dinas malam, dinas sore. Nah, puji Tuhan hari ini dapat dinasnya di jam 10, tahun pro 2. Ada berbagi waktu ibarat itu merasakan menikmati dinas jam 10 pagi. Oke deh teman pro Jamie, aku bakal temani kalian bersama saya Artis Tanggang. By the way, aku udah dikan lagu-lagu yang manis buat kalian di ajang pro 2 hitlist. Nah, buat kamu yang mau rekas lagu, masih ada kesempatan sekitar 38 menit lagi tahun pro 2. Karena nanti jam 11 siang tahun pro 2 kita bakal ada siaran langsung tahun pro 2 bersama pro 2 seluruh Indonesia. Untuk hari ini tahun pro 2 kita ada kegiatan yaitu launching ya, soft launching tahun pro 2 yang pastinya LPPR RI mau meluncurkan program transformasi kreator Indonesia. Dan yang pasti untuk RRI pro 2 seluruh pro 2 Indonesia di seluruh Indonesia untuk di Formasi 11 akan bergabung terkait dengan soft launching program transformasi kreator Indonesia. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya, karena aku bakal temani kalian masih dari Pro Jambi. Dan nanti sore jangan lupa, sore siang ding, jam 2 siang nanti kita ada bakal ngobrol dengan salah satu anak muda Jambi yang punya usaha. Dia juga sebagai owner beberapa ada makanan, termasuk juga sebagai craft gitu loh tahun produk. Pokoknya ini dia bakal berbagi informasi bagaimana pengalamannya, tantangannya dalam bergerak usahanya atau bidang bisnisnya tahun produk. Nanti jam 2 siang dan kami sudah nonton juga melalui live YouTube RRI Jambinet. Nah, sekarang kita lanjut lagi masih di ajang produk Hitlist. Selamat siang produk Indonesia, selamat siang Indonesia. Dan terima kasih buat teman produk yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital streaming rri.co.id. Bersama saya Artis Tangan menemani kalian di produk dua teman terbaik kamu.

Jambi, lanjut lagi dengan berbagai informasi sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta, Tan Pro 2. Karena nanti kita ada siaran yang pastinya Tan Pro 2 terkait dengan soft launching program transformasi kreator Indonesia. Baik Tan Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi dengan mengulas berbagai informasi buat kamu dan Tan Pro 2. Aku lanjut lagi akan berbagi informasi entertainment ya buat kalian dari Pro 2 RRI Jambi. Nah, terkait informasi Tan Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi terkini Tan Pro 2 buat kalian. NCT 127 bawa konser The Red Line ke Jakarta. Dan kamu juga harus tahu dong kapan jadwalnya. So, Tan Pro 2, NCT 127 akan menggelar konser bertajuk 5 tahun Tour New City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena. Dan akan dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Rianda Global membagikan informasi konser melalui unggahan Instagram yang memuat poster, dana, harga, fasilitas, dan juga jadwal penjualan tiket. Unggahan itu menyebutkan NCT 127 akan tampil di Jakarta melalui rangkaian konser bertajuk The Red Line. Poster konser menampilkan NCT 127 dengan latar visual api dan menjatuhkan Indonesia Arena sebagai lokasi pertunjukan. Dana konser memperlihatkan kategori Neo City Red Line 127 Squad serta cat 1 dengan cat 7 untuk penontonnya. Setelah produk Jambi, setiap kategori memiliki posisi berbeda-beda ya, berdasarkan arena panggung, lantai, serta ketentuan penggunaan nomor kursi pada dalam venue. Nah, harga tiket yang tercantum berkisar Rp1.350.000 sampai dengan Rp4.350.000. Dan itu belum termasuk 10% pajak pemerintah dan 5% biaya platform. Teman Pro Jambi, itu dia informasi terkini ya. NCT 127 bawa konser The Red Line ke Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2026 di Jakarta, dan harga tiket mulai dari Rp1.350.000 sampai dengan Rp4.350.000. Yang pasti itu belum termasuk dengan pajak pemerintah 10% ya, dan biaya platform 5%. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id. Next dari Pro Jambi, lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

0: sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi entertainment tahun periode. Kabar terbaru ya, Rose Wars batalkan tur perpisahan usai pasang ring jantung. Nah, tahun periode Rose Wars membatalkan semua jadwal tersisa tur perpisahannya One Last Time Tour setelah pasang ring jantung. Penyanyi yang berusia 81 tahun tersebut kini menjalani masa pemulihan dan disebut-sebut sudah merasa lebih baik. Perwakilan Rose Wars juga menyampaikan sang musisi baru-baru ini menjalani prosedur pemasangan stent coroner dan dia mengatakan kondisi Stewart terus membaik dan ia sudah kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dan Stewart juga disebut-sebut akan beristirahat selama 4 minggu untuk memulihkan kondisi dan mengembalikan kebugarannya sebelum kembali tampil di atas panggung. Teman produser Jambi, Stewart juga menyampaikan permintaan maaf ya kepada para penggemarnya karena harus membatalkan sejumlah pertunjukan. Pembatalan tersebut sekaligus menjelaskan perubahan jadwal mendadak dalam One Last Time Tour yang akan sebelumnya dijadwalkan berakhir di Colorado pada bulan September. Nah, tahun periode yang pastinya dibatalkan dulu tahun periode karena kan dia baru pasang ring nih. Dia akan istirahat dulu tahun periode di selama 4 minggu tahun periode untuk Rose Tour karena dia baru pasang ring. Nah, sebenarnya sih disampaikan sebenarnya bulan September konser terakhirnya itu di Colorado, tapi dikarenakan dia kondisi kesehatan dan dia harus pasang ring jantung, akhirnya konser dibatalkan. Tapi dia akan rilis ulang lagi jadwal setelah dia bisa pulih dan bisa tampil lagi di atas panggung. Oke, okay? itu kabar terkini terkait dengan Rose Tour membatalkan semua jadwal tersisa tur perpisahannya. Dan yang pastinya dia akan memberikan lagi jadwal selanjutnya setelah pemulihan, pasca pemulihan dari pasang ring jantung. Baik, Tamper Jambi, lanjut lagi dan kami informasikan buat Tamper di Jambi, jangan lupa nanti formasi 11 siang. Untuk kalian di formasi 11 siang kita akan lanjut lagi ya untuk bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia untuk soft launching program transformasi kreator Indonesia. Tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: 5 jam.
1: Nantiin kamu dong.
0: Nantiin saya ya.
1: Baik. Ya.
0: Langsung saja ya Bang, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu nggak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak
0: warna fuchsia gitu.
1: Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital, dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
2: Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Lagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bang Sadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lil gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Rasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Rasmo?
2: Terus saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu
0: ya. Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul.
0: Bisa bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
0: Sarah.
1: Ibu Sarah.
0: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, angkatan saya Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung kita manusia kan.
0: Iya bener.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Iya, ternyata kita satu frame ya.
1: Paham. Abis itu ada ninja
0: manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras.
0: Yes, silakan.
3: Saras. Jadi jangan Saras,
0: jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik, Ibu Saras.
1: Ya.
0: Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah akan memiliki membuat konten ini juga bukan cuma sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow, keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka

0: mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa, oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya nggak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ, gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif, dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar nggak, Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya bisa langsung approve ya.
0: Approve ya, Pak.
1: Barangnya barang saya Pak Pagi, Pak.
0: Oh gitu.
1: Milih.
0: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and economy kreatif.
1: Waduh,
0: gitu
1: ya. Luar
0: biasa. Di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya.
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa, Pak? Aku yang maju. Ibu, spill keranjangnya.
1: Oke, Bu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang nggak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya, Bu. Think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype. Itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
2: Yes. Oh, okay. Before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
2: Yeah. Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini enggak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
2: Benar. Betul. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
1: Fakta, betul.
2: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak. Oke. Okay.
2: Sekalian ya, Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
2: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
2: Baik. Dan berikutnya ya, kalau sebagai gitu, merangkum ini semua, Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara, boleh ke depan. Ini sebagai simbolik, Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya, berarti.
2: Wifi, betul.
1: Iya, sudah.
2: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
2: Mungkin ada
1: Bu Sara mungkin.
2: Bu Sara.
1: Ada
2: voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
2: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
2: Ngadep
1: ke sana ya. Oke. Okay.
2: Ngadep gini.
1: Gitu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Kulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
0: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
0: Karena kan banyak ya, kita kalau di media sosial
1: ya, ya, betul.
0: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
0: Atau sama avatar sih?
1: Okay.
0: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Hmm. Jadi udah pasti kalau itu nggak ada verification code-nya, nggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Nggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
2: dengan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup enggak, Lil?
2: Bisa, Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
2: Bener.
1: Ibu Sara ya. Oke, Bu. Siap, Ibu, boleh lihat semuanya. Bapak Nail boleh sekalian lihat. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
2: Gengsi banget ternyata ya, Bu Sara ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Enraspo terima kasih,
2: Pak. Terima kasih.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Endrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak
0: Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin, Bapak, untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Gak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini, boleh ya Bapak Ibu diinfo? Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Itu logo apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bang. Kamu ya, Bang.
0: Oh, okay.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Boleh ikutan,
1: Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul.

0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Atau ya tadi ada pilihan
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Jadi kayaknya emang kita harus shifting bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga, ya?
0: Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betul itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Yeah.
0: Apalagi pas Lebaran, sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak. Kayak sibuk cari uang gitu ya, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah nggak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Ketahuan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku nggak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari yang masih.
1: Oke.
0: Oke, kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu nggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya nggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut
0: ya. Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Yeah. Bang Sari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan presiden tentang rencana induk ekonomi kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital, dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190.000 orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga nggak sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, tentunya mereka konsisten di dalam bidang tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channel itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya karena kita punya yang luar, ya kita mungkin harus kita luar gitu ya, peraturan. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu kan kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini.
0: Gitu. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang sendiri juga bisa support betul ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Berdaulat gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap. Jangan jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada, boleh. Sama ada saya satu AI video
2: edit dua. Oh iya. Okay.
0: Ya. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Iya. Tahu kenal Thanos enggak? Thanos.
0: Yes.
2: No, sir. Ya, ada quote yang paling terkenal, I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI.

0: Indonesia. Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
0: Satu memudahkan yang jelas, mereach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budaya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa dia tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya ininya apa,
2: hyper gimana ya,
1: apa ya? Atau gimana apa gitu ya, ya?
2: Kalau kita kan pendengar nanti kita pikirin ya
0: Pak ya, people, high people,
2: high people, high people.
1: Ya, belum
2: people.
1: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan. Okay, jadi okay. Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, yeah. Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
0: kaya.
1: Ketemu semua ya
0: dan
1: Pak.
0: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya, sekarang lebih kan seneng, tinggi banget ya, itu Pak.
0: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak almarhum Pak Didi itu.
2: Iya.
0: Ya kan karena
1: benar. Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Ya, karena kan tadi ada lombanya juga ya Pak.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10% menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu siapa? Bisara. High people.
1: Ini direkam kan ya Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih Manel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
1: Boleh ya.
2: Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan nih identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
2: ini ada yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Yang giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline hukum lokal pindah ke lokal. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu, sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam

0: lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Kira-kira gitu.
1: Baik, Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga, gitu Pak Ali.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Nggak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak, kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus hingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
3: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
3: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal. Gitu
1: Betul.
3: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
3: Iya. Jadi
1: semuanya tuh merata.
3: Semua, ya.
1: Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
3: Ke siapa Pak?
1: Ke
3: Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
3: Bukan ya Bu.
1: Oh, Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
3: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
3: Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
3: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
3: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
3: Bapak Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
3: Banyak sekali.
1: Nomor satu ya.
3: Ini tadi saya dengar dari produsernya, katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
3: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda, tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
3: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

dikuasai Belanda. Ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

0: Indonesia berdaulat. Kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada par di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon

diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cetgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia.

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini
1: Ya,
0: filmnya, Laskar Pelangi.
1: di Belitung ya, Belitung,
0: Litong.
1: Belitung.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Nggak ada, nggak apa-apa.
1: Tapi saya
0: Nanti kita
1: penasaran nih.
0: jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya,
0: Ya.
1: nggak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi
1: Content
0: konten
1: Creator
0: Kreator
1: Indonesia
0: Indonesia
1: 2020.
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya, sebenarnya.
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar
1: 2
0: 2
1: miliar
0: miliar
1: rupiah.
0: rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
1: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
1: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
1: Cara penilaian, cara penentuan. Ya, syarat dan
0: juga
1: ketentuan ya. Ya, kategorinya juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah
0: betul.
2: Itu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content
0: konten
3: kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini, kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
2: Ayo. Belum selesai ya.
0: Ayo.
2: Nafsu aja kamu.
0: Iya, dengar 2 miliar saya langsung semangat begitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau manggil ya, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
0: Eh, enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Wisdom, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arief sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukung ya Pak Arief, atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
1: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik. Resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent
4: Bapak Presiden Prabowo.
5: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita, di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka, content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
3: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
5: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
3: Baik. Kita lanjut ya, Lil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
6: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
3: Ya.
6: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya?
7: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
6: Cool.
7: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
6: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
7: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk ya.
6: Yes.
7: Nah, selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bang saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bang gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala, ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana kebetulan kemarin ke kantor kami dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau nggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka,
6: merdeka.
2: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
6: Beda, beda bagus betul ya.
2: Baik.
6: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
6: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh,
6: oh,
2: keren banget.
6: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
6: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut, ya kan?
6: Oh, benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
6: Oh, oke. Keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
6: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
6: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit BAMS ya.
2: Oke.
6: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
2: semua
6: Bapak
2: handphone
6: Ibu,
2: Bapak Ibu siang
6: ya.
2: Hari ini.
6: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya, sudah bisa semua, digunakan ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
2: Biliar di tangan ya.
6: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
6: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
6: Betul.
2: Mana gitu ya.
6: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Infonature Median. Baru aja kamu dengerin Soft Launching Transformasi Creator Indonesia sama Bro 2 barengan sama Bam, sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Infonature Median di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu gak berasa tiba-tiba udah jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

ngingetin lo pas lo mulai salah jalan.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tadi udah bergabung sama Prodo untuk soft launching ya, program transformasi kreator Indonesia, RRI Pro 2 seluruh Indonesia. By the way, sekarang Tam Pro 2 untuk di formasi 13 Okce Barat, Tam Pro 2 aku akan lanjut lagi dengan berbagi informasi olahraga. Informasi olahraga Tam Pro 2 bersama Pro 2 Jambi, dan kita akan berikan informasi untuk kamu terkait dengan informasi olahraga bersama Pro 2 Jambi.

Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, Taman Pro 2, lanjut lagi dengan informasi di siang hari ini. Taman Pro 2, kabar terkini, Erick Thohir pastikan tambahan 95 miliar untuk Asian Games sudah final. Taman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Erick Thohir untuk memastikan tambahan anggaran 95 miliar rupiah untuk Asian Games sudah final. Pernyataan tersebut disampaikan Menpora dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kemenpora Republik Indonesia. Data tersebut disiapkan untuk memperkuat persiapan kontingen Indonesia menghadapi ajang olahraga 4 tahun di Jepang. Dan Erick juga menyampaikan dan menjelaskan bahwa anggaran pemusatan latihan nasional Pelatnas Asia Games sebelumnya sebesar 81 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyisiran anggaran, jumlahnya meningkat menjadi 127 miliar rupiah. Sebelum kembali mendapat tambahan 95 miliar rupiah. Menurut Erick, tambahan anggaran ini sudah final karena

pelaksanaan Asian Games 2026 tinggal sekitar 1 bulan. Dana itu akan membantu cabang olahraga yang sebelumnya masih mengalami keraguan dalam menjalankan persiapan. Erick juga menyampaikan proses pencairan anggaran dapat segera dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA tersedia. Kemenpora menargetkan pencairan kepada cabang olahraga berlangsung 1 sampai dengan 2 hari setelah proses administrasi selesai. Disampaikan juga Tuan Prodo bahwa cabang olahraga agar tidak mengurangi hak atlet dari anggaran yang telah diberikan pemerintah dan meminta agar atlet melapor kepada Kemenpora apabila menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana. Tuan Prodo, Erick Thohir pastikan tambahan 65 miliar rupiah untuk Asian Games sudah final. Itu informasi terkini dan lanjut lagi Tuan Prodo dengan informasi olahraga dari Prodo Jambi untuk kamu di 90,9 Prodo, teman terbaik kamu.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

lanjut lagi ya. Bali United punya misi khusus di Dewata Challenge 2026. Bali United FC menyiapkan dua agenda yang penting untuk mematangkan komposisi squad. Persiapan dilakukan jelang Super Liquid 2026/2027 bergulir. Tim asal Pulau Dewata itu akan menjalani dua uji coba pramusim menghadapi Persib Bandung dan Sabah FC asal Malaysia. Dua laga ini menjadi persiapan penting. Turnamen Dewata Challenge Series 2026 digelar 13 sampai dengan 18 Agustus. Ajang berlangsung di Stadion Kapten I. Wayan Dipta Bali. Skuad berjulukan dengan Serdadu Tridatu menjamu Sabah FC pada tanggal 13 Agustus. Bali United kemudian menghadapi Persib Bandung pada 18 Agustus malam. Dalam dua laga tersebut, pelatih asal Bandung memiliki target utama bagi tim asuhannya pada tahun kedua ini. Teman Pro 2, Bali United punya misi khusus di Dewata Challenge 2026. Informasi dari website rri.co.id. Kita lanjut lagi mengulas informasi dan selamat siang. Oh.

Okay, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu dari Pro 2 Jambi. Nah, Tam Pro 2, informasi olahraga Chelsea buka peluang pinjamkan Michaela Madrid dari Pro 2. Nah, Chelsea membuka peluang pinjamkan Michaela Madrid ke klub Liga Inggris untuk membantu sang winger untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Madrid sudah sekitar 20 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif. Sebelumnya Madrid juga mendapatkan hukuman larangan bermain selama 4 tahun setelah dinyatakan positif mengalami meldonium pada 2024. Namun kasus doping tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Setelah kasusnya berakhir, Madrid kembali bermain dalam pertandingan pramusim Chelsea dan ia tampil sebagai pemain pengganti pada laga menghadapi Juventus, AC Milan dan Johor Darul Ta'zim. Tuan Pro 2, untuk informasi terkini ya, yang pastinya Chelsea buka peluang pinjamkan Michaela Madrid kepada yang ingin memakainya. Karena saat ini Tam Pro 2 Chelsea membuka peluang pinjamkan Michaela Madrid ke Liga Inggris guna membantu sang winger untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Baik, teman-teman, kita masih lanjut lagi berbagi informasi olahraga dari website rri.co.id.

0: Reza, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.

sekarang kita lanjut lagi dengan informasi olahraga. Kabar terkini tak pro dari PSG ukir sejarah dua trofi Super Cup beruntun. Paris Saint-Germain mempertahankan trofi Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1. Pertandingan final tersebut berlangsung di Salzburg, Austria, Kamis 13 Agustus 2026 waktu Indonesia. Kemenangan itu menjadi trofi pertama PSG pada

mempertemukan PSG sebagai Liga Juara Liga Champion versus Aston Villa sebagai juara Liga Eropa musim sebelumnya. PSG tidak menurunkan Osman Dembele sejak awal pertandingan yang berlangsung di Red Bull Arena Salzburg. Nah, Tom Jambi, kabar terkini ya. PSG ukir sejarah, dua trofi Super Cup beruntun. Informasi lengkap dari website rri.co.id.

olahraga tangan Prado ya. Ya Mas kami yang ke dari website rri.co.id. .co.id. Kabar terkini tentang Jambi, informasi Fikri target juara dunia, fokus ke India dengan optimisme tinggi. Ganda putra Muhammad Sohibul Fikri menatap kejuaraan dunia bulu tangkis di India dengan optimisme tinggi. Sebelumnya ia dan Fajar meraih dua gelar beruntun di Jepang dan Cina, serta menargetkan gelar juara dunia untuk menjadi hadiah kemerdekaan Indonesia ke-81. Peluang di World Cup Championship terbuka lebar untuk siapapun. Dan Fikri juga Fajar terus melakukan perubahan permainan dengan menganalisis video bersama dengan pelatih. Nah, tangan Pro Jambi, kabar terkini dua kemenangan atas pasangan Korea Kim Seo memberikan kepercayaan diri tambahan. Proses setelah setahun tanpa juara menggambarkan kesabaran fokus latihan. Dua gelar juara menjadi motivasi bukan beban, meskipun target juara dunia sudah ditetapkan oleh PBSI. Fikri mengaku sempat terpukul setelah tersingkir di Indonesia Open. Persaingan di ganda putra Indonesia semakin ketat dengan Raymond Joaquin dan juga dan Leo Daniel. Fikri merasakan performa terbaik karirnya bersama dengan Fajar. Nah, tengah menjadi kabar terkini ya, Fikri target juara dunia fokus ke India dengan optimisme tinggi. Informasi dapatkan teman Pro Jambi yang real terupdate dari website rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Rasa ngantuk setelah makan siang kerap dialami banyak orang, tak terkecuali pekerja kantoran. Kondisi ini bukan sekedar soal kurang tidur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan yang dikonsumsi saat makan siang. Dokter spesialis gizi, Johannes Chandrawinata menyampaikan penyebab utama rasa kantuk setelah makan adalah asupan karbohidrat yang berlebihan, terutama nasi dalam porsi besar. Konsumsi karbohidrat berlebih memicu perubahan hormon dan penurunan gula darah. Saat gula darah turun, tubuh akan merespon dengan rasa lelah, mengantuk, sekaligus cepat lapar. Kebiasaan makan nasi hingga satu piring penuh masih umum dilakukan masyarakat Indonesia. Padahal, pola tersebut berisiko menurunkan produktivitas. Agar makan siang tidak berujung mengantuk, porsi karbohidrat sebaiknya dibatasi, dan asupan protein lebih diutamakan. Protein membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan membuat energi tubuh lebih stabil. Sumber protein yang dianjurkan antara lain, ayam tanpa kulit, ikan, telur, serta protein nabati seperti tahu dan tempe. Pengolahan makanan juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak minyak, santan, atau digoreng. Melansir dari Testi, daftar makanan rendah karbohidrat dan tinggi protein yang cocok untuk dijadikan menu makan siang, telur kukus, telur orak-arik, ayam lemon, ayam panggang, udang bumbu bawang, salad sayur, salmon, sate daging sapi. Dengan memperhatikan komposisi makanan yang seimbang dan tidak berlebihan, asupan karbohidratnya akan membantu mencegah datangnya rasa kantuk di siang hari.

dengan informasi terkait dengan informasi olahraga ya, Taman Prodana ini ada mengikuti kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT ke-81. Terjang Taman Prodana, kabar terkini tiket kemerdekaan habis dalam 2 jam. Minat masyarakat mengikuti Merdekaan 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendapatkan respon positif. Tiket ajang lari dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 habis dalam waktu 2 jam setelah pendaftaran dibuka. Pendaftaran Merdekaan 2026 dibuka pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal resmi penyelenggara. Tingginya minat peserta menunjukkan olahraga lari semakin diminati sebagai bagian dari aktivitas masyarakat sekaligus perayaan kemerdekaan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mendaftar dalam waktu singkat. Menurutnya, rombongan tersebut memperlihatkan tingginya semangat masyarakat untuk berolahraga sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Taman Pro Jambi, kita masih dari 10,9 Pro 2 Jambi. Dan saat lagi Taman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Untuk muda kreatif, kita bakal ngobrol seluruh dengan salah satu pelaku usaha yang ada di Jambi. Tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: muda kreatif dan memproduk, kita bakal ngobrol seru ya pastinya buat anak muda JMB. Siapa bilang usaha itu harus menunggu punya modal besar? Karena kita juga butuhkan bukan cuma modal yang besar, tapi juga keberanian untuk memulai kreativitas dan untuk melihat peluang dan konsistensi terus belajar. Karena UMKM hari ini tuh bukan cuma soal jualan, dan ini tentang bagaimana ide sederhana bisa menjadi karya dan bisa menjadi peluang, dan peluang bisa membuka jalan untuk masa depan. So, siang hari ini di Sate Siang Muda Kreatif Pro 2 Jambi, kita bakal ngobrol bareng anak muda yang berani tanpa Pro 2 untuk mengubah kreativitas menjadi usaha. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 Jambi di siang hari ini ada Yolanda Putri Jessica, yang biasa dipanggil Yola. Dia adalah owner dari Cikerol Bullion dan juga yolascrap.id. Nah, jadi buat teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih merintis ya, atau lagi berupaya untuk membuka usaha, merintis usaha, punya ide untuk, tapi masih kayak masih ragu-ragu gitu memulainya, jangan kemana-mana-mana, karena kita bakal buktikan bahwa muda, kreatif, dan berani mulai bisa jadi langkah pertama menuju kesuksesan. Oke, langsung aja Tam Prodo, kita sapa dulu di siang hari ini Tam Prodo ya. Selamat sore dulu buat teman Prodo yang lagi nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Selamat siang, dan juga buat kamu yang lagi mendengarkan 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Sudah hadir Yola. Yola ini juga adalah mantan ya dari anggota seniornya Paskibraka. Halo, selamat siang Yola.
1: Ya, selamat siang
0: kembali. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini udah berapa lama sih kita enggak bertemu ya? Kira-kira nih, masih ingat enggak sih?
1: 4 tahun kayaknya.
0: Ya? Ya. Berarti waktu itu jadi anggota Paskib tahun berapa terakhir?
1: Tahun 2021 kan.
0: 2021. Ya. Itu masih corona ya, Dal ya?
1: Masih banget.
0: Masih corona, tapi kita sudah bisa tetap bersua ya. Dan Yola masih aktif sebagai Paskibraka.
1: Iya.
0: Yang terakhir Paskibraka di
1: Paskibraka Provinsi.
0: Provinsi ya. JMB ya. Itu kalau kenang-kenangan sedikit nih, karena kan 17 nih bentar lagi nih.
1: Yeah.
0: Karena sekarang lagi rame dengan anggota Paskibraka, PBB. By the way, gimana menurut kamu sendiri sekarang ini yang ibaratnya udah gak ada corona, terus yeah, juga aktivitas udah oke, gimana?
1: Yang pertama, Yola bersyukur masih bisa menyaksikan, ikut handil untuk pemilihan Paskibraka Provinsi Jambi. Kebetulan Yola kemarin diamanahkan menjadi tim seleksi, Kak.
0: Yeah.
1: Tim seleksi dari Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2026 ini. Kemudian sedikit irinya ada banget.
0: Apa tuh?
1: Karena kan seharusnya Yola itu ngibarnya di tahun 2020.
0: Yeah.
1: Nah, ditunda. Tapi qadarullahnya alhamdulillah, mm-hmm, masih nasib kami satu angkatan masih ngibar kembali di tahun 2021.
0: Oke.
1: Okay. Karena di tahun 2021 itu tidak ada pemilihan lagi.
0: Iya, benar, karena corona
1: hokinya,
0: ya.
1: Hokinya, iya, okay, hokinya kami masih diberi kesempatan untuk ngibar. Jadi alhamdulillah kami tetap menjadi purna Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2021. Melihat beberapa hari lagi kita akan merayakan HUT Republik Indonesia tentunya, yeah, apalagi saat ini saya berada di depan gedung Gubernur Jambi, yang mana pada saat 2021 itu adalah tempat bersejarah bagi kami untuk yang saat itu mengibarkan sangsaka bendera merah putih. Tentunya haru, bangga bisa menjadi bagian dari pasukan tersebut.
0: Oke, okay, tapi sekarang menjadi sebagai tim seleksi ya Paskibraka, yeah, 2026 ini. Oke, okay, berarti masih tetap aktif. Baik, Yola, sekarang Yola ini kan yang ibaratnya tuh yang dulunya masih aktif dengan Paskibraka, terus juga sekolah dan kuliah ya, yeah. Sekarang udah lulus ya, sarjana apa nih?
1: Alhamdulillah, Yola sudah menyelesaikan studi S1 dengan gelar sarjana bisnis digital di tanggal 20 Mei kemarin,
0: oke, okay, yeah, pas banget ya akhirnya buka usaha ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, oke, okay, langsung aja kita terkait dengan di balik bisnis kamu. Hmm. Kalau kita mundur ke awal nih, Yol, siapa sebenarnya Yolanda sebelum menjadi owner Cikerol Bullion dan yolascrap.id ini?
1: Tentunya sampai di titik ini merupakan perjalanan yang panjang bagi Yola. Karena Yola basically bukan orang dari ekonomi ke atas,
0: yeah.
1: Yola merintis semuanya dari awal, bahkan dari SD loh, Kak. Jadi dari SD itu, pada saat itu semua itu terjadi karena keadaan pada saat itu membantu orang tua, terus lanjut ke SMP, Yola sudah mulai berdagang ya, berbisnis kecil-kecilan. Kemudian SMA Yola merantau ke Muara Bulian, karena Yola basically-nya di Batin 24 Kak, bukan di kotanya.
0: Oke.
1: Terus di situ melihat peluang jualan online, Yola mulainya dari jual skincare. Nah, fakta uniknya Yola adalah salah satu reseller yang ikut serta merintis lah istilahnya brand dari Jambi, anak Jambi, Malika Glow Skincare. Malika Glow Skincare Indonesia itu punyanya Kak Tata, Tata Mutia itu. Kemudian Yola lanjut berjualan face mist, saffron, kemudian kacamata fotokromik, masker, serum bulu mata, dan berlanjut. Kemudian pada saat itu Yola kan juga terpilih menjadi gadis pariwisata tuh Kabupaten Matahari. Nah, karena Yola rasa Yola sudah punya relasi dan sudah punya cukup modal, akhirnya Yola memberanikan diri untuk membuka brand jilbab. Yola Scarf itu.
0: Yola Scarf itu akhirnya buka itu brand itu. Terus apa yang pertama kali membuat Yola tuh kayak berpikir, Yola tuh berpikir saya mau punya usaha sendiri.
1: Yang pertama sih sebenarnya basically Yola itu suka berbisnis Kak, suka berjualan. Kemudian Yola rasa Yola basicnya tidak bekerja dengan orang, tapi bekerja sendiri. Makanya itu membuat Yola berniat untuk yaudah deh aku usaha sendiri aja. Sembari mendapatkan pekerjaan yang Yola mau, Yola bisa merintis dulu berbisnis.
0: Oke, berarti ibaratnya udah prepare dulu ya. Ibaratnya dengan adanya sebagai mahasiswa bisnis akhirnya bisa berguna juga. Terus dari dua bisnis yang dijalankan nih, mana yang lahir dari passion dan mana yang lahir dari melihat peluang?
1: Kalau dari passion Yola sebenarnya dari jilbab ya Kak, Yola Scarf itu, karena Yola merasa jilbab itu dibutuhkan setiap harinya dan itu merupakan barang yang tidak basi, yang bisa digunakan berkelanjutan, bisa tidak ada expirednya. Nah, sedangkan dari Cikrol sendiri ini Yola membukanya dari peluang bisnis. Nah, ini juga fakta unik loh Kak. Cikrol ini adalah brand yang terlahir gara-gara skripsi.
0: Gimana ceritanya?
1: Jadi kan Yola ini kan basically bisnis digital ya Kak, bisnis. Nah, pada pengambilan judul skripsi, Yola itu mengambil judul UMKM lah, UMKM di Kecamatan Muara Bulian. Karena UMKM itu punya rahasia dapur masing-masing ya, yang nggak mungkin untuk kita ulik. Nah, tercetuslah untuk kenapa nggak buka bisnis UMKM sendiri. Nah, jadi setelah itu memberanikan diri membuka dengan bismillah saya buka Cikrol Bulian. Awalnya tendaan Kak, awalnya tendaan di alun-alun Batanghari itu teman-teman yang bukanya weekend aja karena sembari berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya qadarullah sekarang sudah punya kontainer di depan ruko gitu, nyewa satu ruko gitu, tapi berjualannya masih di kontainer di depannya.
0: Oke, awalnya dulu kan weekend doang ya. Tapi sekarang berarti everyday.
1: Everyday.
0: Waduh, dari jam berapa tuh?
1: Dari jam 3 sore sampai jam 9, weekend bisa sampai jam 10.
0: Luar biasa ya. Awalnya tadi Kak kepikir kayaknya susah UMKM gak bakal ngasih informasi secara detail
1: Detail.
0: Ya. Akhirnya udah kalau pusing-pusing skripsi juga akhirnya usaha sendiri. Oke, ada enggak sih momen ketika Yola tuh kayak merasa, "Wah, ternyata aku tuh benar-benar bisa membangun bisnis sendiri?"
1: Awalnya sih enggak percaya kalau ini sudah sejauh ini, Kak. Tapi sembari setiap alhamdulillah Yola udah punya beberapa karyawan. Nah, saat memberikan hak mereka itu Yola ngerasa bangga terhadap diri sendiri. Oh, ternyata aku udah berjalan sejauh ini. Ternyata ini fashion aku loh. Ternyata ini takdir yang dikasih Allah untuk saat ini rezekinya lewat sini. Itu sih Kak, yang kerasa banget.
0: Terus apa nih Yola tantangan terbesar saat memulai usaha sebagai anak muda? Ibaratnya itu modal lagi, keberanian, termasuk ilmu, dan justru kayak rasa tuh tidak percaya diri.
1: Bener banget sih Kak, kalau awal yang namanya merintis itu pasti berat ya. Awalnya yang membuat Yola berani itu karena peluang tadi. Kemudian yang berat itu tuh mengatur moodnya. Kita kan Gen Z banget ya kak, kayak apa moodnya itu masih belum stabil karena kadang hasilnya kan kadang tinggi banget. Atau apalagi Yola mulainya tuh weekend. Nah, jualan di weekend itu kan omsetnya lebih besar ya kak daripada hari-hari biasanya. Nah, dibandingkan sekarang Yola bukanya everyday, jadi kayak Senin itu rendah, Selasanya tinggi. Nah, pendapatan inilah yang membuat mood itu sering kali besok jualan lagi nggak sih, atau nunggu weekend aja gitu. Mengendalikan mood itu sih kak sebenarnya
0: yang paling berat berarti
1: yang
0: ya.
1: Yang paling berat.
0: Karena ibaratnya biasa ada weekend apa sekian, jadi kayak rasa tuh kayak naik turun gitu ya. Itu jadi tantangan terbesar buat diri kamu sendiri. Berarti sebenarnya bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri.
1: Dari diri sendiri. Semua berawal dari diri sendiri, kak.
0: Oke. Baik, Taman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol seru bersama dengan Yolanda Taman Pro 2 yang luar biasa punya bisnis. Sebenarnya bukan cuma bisnis tua ya Taman Pro 2, tapi karena saat ini dia punya aja sebenarnya body lagi ya. Cuma lagi nunggu dari BPOM-nya. Jadi dia sebenarnya bukan cuma dua tapi ada tiga bisnisnya yang dijalaninya. Baik, Taman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrol sama Bu Yolanda setelah yang satu ini. Stay tune di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Arin, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Oke, Tampro 2, kita lanjut lagi di Muda Kreatif di siang hari ini, Tampro Pro 2 Jambi bersama dengan Yolanda. Baik Yolanda, lanjut lagi nih kita ngobrolnya lagi Yolanda. Yola, ibaratnya gini loh, kan banyak anak muda tuh kan mulai muda tuh punya ide bisnis, tapi berhenti di tahap pengen. Apa yang membuat Yola tuh akhirnya berani mengeksekusi?
4: Yola berani karena satu, niat ya kak.
3: Iya.
4: Dua, juga membaca peluang. Nah, Yola rasa dengan Yola membuka usaha ini nih, peluangnya cukup besar, bahkan sangat besar ya. Kompetitornya nggak ada, terus branding ini tuh udah punya branding sendiri. Jadi okay, kita tinggal menjalankan dan meneruskan branding yang ada. Jadi nggak perlu susah-susah untuk promosi dari awal, harus gencar-gencar masarin pakai promo-promo gitu, nggak perlu karena dia sudah punya branding sendiri. Makanya Yola pilih bisnis ini karena sudah basically di kategori aman karena dia sudah punya branding sendiri.
3: Oke, tinggal ibaratnya Yola lagi mempertahankannya ya. Terus bagaimana cara Yola tuh membaca peluang pasar sebelum memutuskan menjual sebuah produk?
4: Yola survei langsung ya, karena Yola tinggalnya di Bulian nih, karena basically Yola nggak suka jajan, otomatis Yola nanya nih ke teman-teman, kalau pendapat teman-teman, aku kalau jualan ini gimana ya, bagus nggak, bakal rame nggak, terus juga lihat lokasinya, kalau aku bukanya di sini lebih rame atau aku buka di tempat kemarin aja. Jadi survei langsung sih kak.
3: Langsung survei, dan itu kamu bertanya ke teman-teman apa nih kira-kira?
4: Dari beberapa kalangan gitu, teman-teman adik Yola yang masih sekolah, teman-teman Yola yang udah kerja, terus ibu-ibu Gen Z yang ada di sekitaran Muara Bulian.
3: Mereka
4: menyarankan, bagus kalau memang rasanya nanti mirip-mirip atau beda-beda tipis sama yang punya brand di mall, pasti bakal ramai Yola, kami percaya. Dan Yola bismillah memulai dan alhamdulillah masih sangat lancar sampai hari ini.
3: Berarti udah berapa lama usianya nih untuk Cikerol ini?
4: Dari awal tahun kak.
3: Awal tahun ini, oke.
4: Tapi gencar-gencarnya Yola, everyday-nya itu udah hampir 1 bulan, 2 bulan ini. Biasanya kan weekend aja.
3: Iya, sekarang baru, karena udah selesai kuliah ya, jadi udah fokus untuk bisnisnya. Terus menurut Yola nih, lebih penting punya produk yang bagus atau kemampuan menjual produk yang bagus?
4: Kalau lebih pentingnya, sebenarnya dua-duanya penting, tapi lebih pentingnya produk. Nanti kalau produk kita memang bagus, kita ngasih produk yang worth it untuk dibeli, punya cita rasa sendiri, mereka bakal datang kembali seiring berjalannya waktu. Yola percaya testimoni yang asli itu bukan yang gencar-gencaran di medsos, di komen atau di story, tapi testimoni yang asli itu adalah mereka yang datang kembali besoknya beli lagi. Itu lebih real sih testimoni yang
3: testimoninya. Nah, di era media sosial nih, seberapa persen peran Instagram atau misalnya kayak TikTok, WhatsApp, konten dalam membesarkan bisnis nih Yola?
4: Menurut Yola persentasenya cukup besar ya kak, karena di era yang serba digital ini Yola rasa UMKM yang tidak menggunakan media sosial tersebut sangat tertinggal. Nah, Yola sendiri sebagai pelaku UMKM tentunya sangat menggunakan media-media tersebut. Bisa dibilang 90% dari media sosial, 10%-nya dari orang yang lewat. Orang yang kembali juga taunya pasti dari live TikTok Yola, dari story-story teman-teman yang udah beli. Nah, mereka beli dan beli lagi jadinya.
3: Oke, dia punya perannya sama juga tetap ya. Akhirnya mereka datang. Terus apa kesalahan yang pernah dilakukan di awal bisnis yang justru sekarang menjadi pelajaran paling berharga bagi Yola?
4: Kalau Yola pribadi, Yola mengakui bahwa dari awal Yola punya kesalahan yang cukup besar, yaitu Yola mencampurkan modal usaha dengan modal dengan uang pribadi.
3: Okay.
4: Seperti kayak misalnya nih Yola sekalian ke Jambi, Yola belanja pakai uang Yola dulu deh, nanti diganti. Nah, itu seringkali ada miss karena yang uang seharusnya itu uang pribadi Yola gunakan kok untuk modal bisnis.
3: Okay.
4: Walaupun nanti dikembalikan, tapi seharusnya itu harus dibedakan dari awal.
3: Kenapa? Karena dia bakal diganti juga.
4: Iya, nanti bakal ada miss gitu loh, Kak. Misalnya nih,
3: selisih gitu.
4: Yola tuh ngerasa misalnya hari ini dapatnya 700, 800. Oh, besar ya. Nanti tuh ada kemungkinan-kemungkinan jajan yang lain untuk mengeluarkan yang lain, sementara Yola lupa tadi Yola menggunakan uang pribadi Yola untuk modal gitu sih. Miss-nya tuh lebih ke Yola sendiri sih.
3: Okay.
4: Manajemen keuangan,
3: jadi akhirnya kebelablasan nanti ya, belanjanya seharusnya 700.000, jadi kelebihan lagi belanja jadi 900.000.
4: Ya, okay. Karena ngerasa omset hari ini besar nih, boleh deh Yola beli ini dulu. Tapi ternyata Yola belum mengembalikan ini, mengembalikan modal yang dipakai.
3: Manajemen keuangannya jadi itu akal yang paling berharga buat kamu ya. Terus kalau ada nih anak muda ibaratnya tuh yang bilang gini, saya mau usaha tapi modal saya kecil, apa jawabannya?
4: Semua juga berawal dari hal kecil. Nggak apa-apa banget modalnya sedikit, nggak apa-apa banget sistemnya masih PO.
3: Iya.
4: Dimulai dari rumah nggak apa-apa banget, yang penting mulai aja dulu. Kalau ada rezekinya, kalau benar target pasarnya, manajemennya benar, semuanya bakal berjalan seiring berjalannya waktu.
3: Oke, sekarang aku lanjut lagi nih membahas tentang kreativitas, branding, dan juga persaingan. Nah, Yola Cikerol Bullion dan YolaScrap.id ini punya karakter produk yang berbeda. Gimana Yola membangun identitas dan atau ibaratnya branding masing-masing?
4: Kalau di Cikrol ini sendiri, Yola berani beda, Kak. Kalau misalnya Yola tetap mempertahankan resep dari awal. Di era ayam yang serba mahal ini, di era serba semuanya serba naik, Yola tetap mempertahankan kualitas walaupun porsinya Yola kecilin. Jadi di Cikrol ini Yola nge-brandingnya bener-bener Cikrol yang enak, ayam yang asli, bener-bener nge-branding kita jual kualitas gitu. Kalau misalnya di Yola Scarf itu Yola sedikit mengikuti permintaan pasar aja, Kak.
3: Okay.
4: Tapi kalau di Cikrol ini Yola benar-benar niatnya dari awal mempertahankan kualitas.
3: Kualitas itu yang paling utama buat kualitas kamu ya, buat menjaga ya. Jadi bisa membedakan antara Cikerol dari Yola dengan yang di brand lainnya.
4: Benar-benar.
3: Oke, sekarang ini konsumen tidak hanya membeli produk Yola, tapi juga ibaratnya membeli cerita dan pengalaman. Cerita apa yang ingin Yola bangun melalui brandnya?
4: Kalau dari Cikerol ini sendiri, Yola akan menyampaikan perjuangan anak muda yang berani memulai bisnis aja, Kak. Jadi setiap orang yang datang Yola layani sembari bercerita. Gak banyak juga teman-teman yang datang untuk membeli cerita. Jadi mereka membeli itu sambil bertanya-tanya, Kak.
3: Oh gitu?
4: Iya, dan Yola menjawabnya dengan detail-detailnya. Gak apa-apa mau ya langsung Yola tanya, mau buka jualan apa, mau buka bisnis apa. Kalau menurut Yola bagusnya bisnis apa ya yang belum ada di sini, Yola kasih tahu, coba buka ini gitu. Jadi sebenarnya Yola menjual hubungan sih, Kak. sebenarnya cerita di balik Cikrol itu.
3: Oke, okay. Nah bagaimana cara tetap kreatif ketika ide konten atau ide jualan tuh sedang mentok-mentok banget?
4: Nggak munafik, Yola sering lihat konten-konten kreator, reviewer makanan.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kemudian ambil idenya, kemudian ditambahkan dari Yola sendiri dan membuat versi kami, membuat versi Cikrol Bullion.
3: Oke, okay. Nah apa yang membedakan UMKM yang sekedar jualan sama dengan UMKM yang berhasil membangun brand Yola?
4: Nah, kalau sekedar jualan itu menurut Yola cuman fokus pada keuntungan, Kak. Sementara UMKM yang berhasil membangun brand itu bakal punya cerita, punya daya tarik sendiri. Seperti misalnya contoh, kita nggak buka, nah orang pasti bakal datang dan bertanya. Kalau orang yang cuman jual produk, orang cuman lewat, oh nggak buka, terus nggak bertanya. Nah, itu sudah pernah kejadian beberapa waktu lalu. Kami mencoba buka stand di Muara Bulian juga, tapi di event racing. Itu bahkan ada beberapa yang telpon, ada beberapa yang langsung tanya ke tetangga rumah yeah. sebelah, kayak pindah ya, pindah kemana, kok nggak jualan. Nah, karena itu Yola rasa Yola berhasil membangun branding Cikrol Bullion ini.
3: Oke, okay, karena ibaratnya bukan pindah ya, tapi karena yeah. sempat di event, mau nggak mau kita coba di event itu dulu.
4: Yeah.
3: Baik, masalah UMKM kan sekarang luar biasa banget loh Yola. Bagaimana cara Yola melihat kompetitor sebagai ancaman atau justru sumber inspirasi? Nah, terus pernah nggak ada produksi atau strategi yang ternyata tuh gagal?
4: Oh, pernah banget, Kak. Sebenarnya Yola 10% mungkin ancaman,
3: yeah.
4: tapi 90%-nya inspirasi. Nah, Yola itu tipikal yang belajar setiap harinya, Kak. Misalnya nih, Yola hari ini buat sausnya beda,
3: yeah.
4: besoknya beda. Nah, atau Yola setelah itu Yola bertanya pada yang beli, atau sebelum mereka beli, Yola kasih dua versi saus.
3: Oh.
4: Yola kasih dua versi saus, Yola punya dua saus keju nih, mau coba dulu nggak? Sukanya yang mana? Better yang mana?
3: Mm-hmm. Yeah.
4: Nah, nanti kan mereka milih, Kak. Nah, besoknya Yola bakal netapin yang itu. Kadang kan, karena di Bullion kan terbatas ya, Kak, untuk
3: yeah.
4: Jenis-jenis saus yang biasa Yola beli mungkin nggak ada. Nanti Yola bikin atau mix beberapa brand. Nah, nanti Yola juga bakal kasih icip. Dan Yola langsung terus terang kepada yang beli, hari ini sausnya beda dari yang kemarin. Karena yang kemarin stok Yola habis. Nah, boleh cicip dulu nggak? Cocok nggak? Gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kalau strategi yang gagal sih,
3: yeah.
4: pernah sih, Kak. Karena awalnya Yola tuh gencar-gencar promo juga, kayak nggak apa-apa deh aku kasih-kasih aja, nggak apa-apa sih aku promo, aku beli dua gratis satu, beli satu gratis satu, atau oh ternyata aku nggak harus kayak gitu, aku harusnya memperbaiki kualitas aku dan menjual kualitas. Seiring berjalannya waktu itu akan berhasil sendiri, nggak perlu aku gencar-gencar bakar uang lah ya,
3: iya, benar-benar.
4: Aku nggak perlu, ternyata aku nggak perlu bakar uang loh untuk nge-branding produk aku. Cukup aku belajar dari kesalahan, cukup aku belajar dari resep-resep yang gagal, cukup aku belajar untuk memperbaiki kualitas setiap harinya.
3: Oke, okay. Nah terus gimana nih Yola bangkit setelah mengalami kegagalan tersebut? Kan ibaratnya gagal nih,
4: iya.
3: ngalamin. Nah gimana bangkit mengalami dari kegagalan itu?
4: Sebenarnya bangkit dari kegagalan itu tentunya sangat dipengaruhi oleh peran kedua orang tua Yola, ayah, ibu, dan adik yang setiap harinya selalu support. Gak apa-apa, Yola kan dipanggil Uni kan, Kak?
3: Iya.
4: Karena ayah memang Padang banget, Minang.
3: Iya.
4: Jadi Yola setiap harinya gak apa-apa, gagal gak apa-apa, besok coba lagi gak apa-apa. Jadi di hati kecil seorang anak pertama ini pasti tercetus, gak apa-apa, gak apa-apa coba lagi. Pasti ayah ibu pasti doain gitu.
3: Oke, hanya itu jadi yang menguatkan
4: diri sendiri
3: ya. Dengan ada yang mendukung atau mensupport kamu ya lah ya. Karena semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu bukan berarti gagal. Ibaratnya kita belajar ya.
4: Belajar ya, Kak.
3: Baik, Kak Jemi, kita masih lanjut lagi di Muda Kreatif Santai Siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Yolanda. Tetap stay tune di Santai Siang Muda Kreatif bersama Prode Jemi. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lagi di Santai Siang hari ini di Muda Kreatif bersama dengan Yolanda yang punya usaha Cikerol dan juga yolascraft.id. Baik, lanjut lagi nih Yola, kita obrolan lanjut lagi nih ya. Karena kan ibaratnya di sini banyak anak muda tuh pengen berusaha atau punya usaha, tapi mereka tuh kayak ragu-ragu gitu ya. Nah untuk lanjut lagi nih terkait dengan mindset, motivasi buat anak muda. Karena memang kita jujur ya, kalau namanya bis ini, aku setuju banget kalau mereka mau lebih baik membuka usaha daripada hanya duduk di kantor aja. So menurut Yola, apa mindset yang wajib dimiliki anak muda yang ingin menjadi entrepreneur atau pengusaha?
1: Menurut Yola, mindset yang paling penting itu berani, Kak. Berani mencoba, berani memulai hal baru, berani untuk tampil beda.
0: Itu
1: yang paling penting.
0: Yang paling penting jadi entrepreneur ini, karena kan pengalaman Yola sendiri ini kan jadi salah satu ternyata yang awalnya cuma coba untuk
1: skripsi.
0: Akhirnya sekarang malah dikarang ke Mampro 2, tinggal tunggu lagi satu lagi ya. Dari BKOM untuk namanya itu Embody ya. Nah bisa nanti ke Mampro 2. Jadi emang luar biasa banyak yang dilakukannya. Jadi peluang bisnis diambil dari usaha bisnis, dari kerja, dari kuliah bisnis. Akhirnya memang benar-benar terterap ya.
1: Langsung ke
0: dunia bisnis. Terus ya banyak anak muda tuh kan takut memulai karena takut gagal. Takut dikomentari orang. Bagaimana Yola menghadapi rasa takut tersebut?
1: Kalau Yola lebih, teman-teman lebih tutup telinga aja teman-teman, karena kamu gagal, kamu berhasil itu yang ngerasain diri kamu sendiri. Menurut Yola, omongan itu dijadikan motivasi aja, yang manis-manisnya nggak usah didengar. Terus yang pedes-pedesnya dijadikan motivasi aja, karena semuanya juga tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita terlalu mendengarkan orang lain, nanti kita down, yang rugi juga kita sendiri. Kalau kita terlalu terbuai dengan kata-kata manis dari teman-teman kita, kita juga gak tahu maksudnya, dan nanti kita bakal terbuai dan juga bakal jatuh sendiri.
0: Terus Yola pernah gak sih merasa ingin menyerah? Dan kalau emang pernah nih, apa yang membuat kamu akhirnya tetap bertahan?
1: Kalau ingin menyerah sih berkali-kali ya Kak. Ibarat kata kita tuh harus 8 kali jatuh, 9 kali bangkit. Jadi kalau motivasi untuk Yola pribadi, kenapa Yola harus bangkit? Satu, memang karena keadaan. Terus yang kedua itu ingin membuktikan pada diri sendiri, berjanji pada diri sendiri bahwa aku harus lebih baik dari hari kemarin aja.
0: Terus gimana cara kamu membagi waktu antara bisnis sama kehidupan pribadi ada ya? Dan juga keluarga termasuk dalam pengembangan diri.
1: Membagi waktu itu sebenarnya juga tergantung prioritas. Nah, teman-teman, kita tidak bisa menghidupi semua api. Kita tidak bisa menghidupi semua api dengan sempurna. Pasti kalau misalnya bisnisnya ada bisnis, ada hubungan percintaan, ada keluarga, juga ada me time untuk diri kita sendiri. Nah, itu keempat-empatnya nggak bisa kita hidupkan di level up yang sama. Pasti kalau memang prioritas kita nih bisnis, mungkin bisnisnya 70%, keluarganya 20%, 10%-nya kita milih antara percintaan atau me time diri sendiri. Nah, kalau Yola pribadi, Yola mematikan satu api. Mematikan satu api, jadi fokusnya ke keluarga 10%, 10%-nya me time, 70%-nya bisnis, karena prioritas saat ini itu bisnis. Karena Yola juga sekarang sedang melanjutkan S2 di Magister Manajemen Bisnis. Jadi Yola harus fokus bisnis. Kalau Yola nggak fokus bisnis, nanti gimana Yola membiayai
0: kuliahnya,
1: kuliah ini.
0: Terus masuk apa sekarang di S2-nya?
1: Baru masuk sih Kak.
0: Benar juga, bagus ya. Jadi memang pola pikir Yola tuh
1: mindsetnya
0: dia, mindsetnya. Kenapa dia nggak jajan? Cucu tadi udah sempat ngobrol kamu. Ternyata dia tuh kenapa nggak suka jajan? Karena dia tuh mikir gini, uang 15.000 bisa buat beli nasi bungkus dan itu bisa makan buat sehari. Jadi gila, keren banget loh Tawang Pro 2. Jadi di situ ya ternyata gak suka jajan itu bukan karena yang muluk-muluk. Cuma bagaimana 15.000 pengeluarannya, karena dia anak kos kemarin ya.
1: Anak kos. Yola berapa tahun ya? 7 yeah. tahun berarti jadi anak kosnya.
0: Iya kan? Yeah, jadi mikir karena 15.000, benar kayak temanku juga gitu. Dia 15.000 bungkus 15.000 yeah. dan itu langsung dipisahnya jadi untuk siang sama yeah, malam.
1: Benar. Yola juga dulu waktu SMA.
0: Iya, yeah, gitu benar enggak sih?
1: Bawa bawa kotak bekal sendiri jadi minta yeah. pisahin langsung
0: untuk siang.
1: Untuk siang.
0: Nah, kalau nasi bungkus kan biasa kayak temanku tuh yeah. ya kan naik kan diaduk tuh yeah. ya. Jadi yang masih belum dicampur dengan santan itu mm-hmm. dipisahin untuk malam. Benar. Yang siangnya lagi dimakannya. Benar, jadi benar, luar biasa 15.000 ini aku pikir benar-benar bukan pelit ya. Yeah. Tapi bagaimana nanti kedepannya dia bisa mengembangkan usahanya. Oke, okay, kalau harus memilih nih, mana yang lebih penting untuk entrepreneur? Entrepreneur muda ya, usaha yeah. muda ya. Konsisten, berani mengambil risiko, atau pintar membaca peluang, dan alasannya kenapa?
1: Kalau Yola pribadi itu sebenarnya semuanya penting ya kak yeah. tapi kalau memang kita harus memilih, Yola memilih untuk membaca peluang.
0: Why?
1: Karena percuma kita konsisten tapi kita tidak

0: itu sih menurut Yola lebih penting apa tadi lebih penting
1: entrepreneur konsisten berani mengambil risiko dan pintar membaca peluang
0: lebih pintar membaca peluang daripada kita konsisten buka di situ setiap hari dari pagi sampai sore tapi dapatnya 100.000 satu hari dengan kita bisa membaca segmentasi pasar kita bisa berada di lokasi yang tepat dengan omset 1 juta satu hari.
1: Oke, berarti menurut Yola ya, ya. Pintar membaca peluang ya. Jadi ibaratnya lebih banyak lagi. Oke, ada apa satu kebiasaan kecil yang dilakukan Yola yang ternyata punya dampak besar terhadap perkembangan bisnis?
0: Jujurly sebenarnya mungkin ini kelihatan iya enggak ya atau cuman formalitas aja tapi menurut Yola yang paling penting itu selain berdoa selain restu orang tua berdoa kepada Tuhan kita itu penting banget guys menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Maha itu penting banget menurut Yola
1: itu yang paling satu kebiasaan kecil ya yang tidak
0: dengan
1: pernah
0: kita sebenarnya Yola juga masih belajar teman-teman
1: semuanya belajar
0: ya masih belajar untuk lebih baik di setiap harinya tapi dampak yang Yola rasakan itu pesan dari ayah itu kan kita sholat subuh cuma 2 rakaat tuh nah apa salahnya ditambah dengan qobliyah subuh dan itu berdampak percaya nggak percaya teman-teman bisa buktikan sendiri percaya nggak percaya qobliyah subuh itu dampaknya luar biasa ditambah lagi dengan doa-doa sebelum buka kedai sebelum buka outlet itu berdoa teman-teman insya Allah
1: bisa semuanya
0: bisa
1: amin. Oke sekarang 1 menit 1 jawaban jualan online atau offline
0: online sih sebenarnya
1: modal besar atau ide besar branding atau diskon
0: branding
1: teamwork atau kerja sendiri
0: teamwork
1: gagal cepat atau menunggu sampai semuanya sempurna?
0: Gagal cepat.
1: Atau menunggu sampai semuanya sempurna?
0: Gagal cepat, karena kita bisa coba lagi daripada menunggu tapi nggak ada pergerakan.
1: Oke. Okay. Satu kata untuk menggambarkan menjadi entrepreneur muda.
0: Satu kata, satu kalimat lah ya. Menggambarkan entrepreneur muda. Berani untuk memulai hal baru.
1: Oke, satu kesalahan yang jangan dilakukan oleh pebisnis pemula.
0: Jangan mencampurkan urusan pribadi dan urusan bisnis. Seperti halnya memberi bonus atau memberi cuma-cuma kepada kerabat tapi mereka nggak beli menurut Yola pribadi lain halnya dengan mereka beli 3 kita kasih 1 itu nggak apa-apa tapi kalau kita cuman bakar-bakar itu kesalahan pribadi Yola yang sudah Yola lakukan dan Yola sudah evaluasi pelajari untuk kedepannya ternyata nggak harus loh nggak harus begitu nggak harus memberi-beri cuma-cuma
1: iya ibaratnya kayak orang beli get one
0: iya buy one get one
1: iya benar ya nah satu hal yang harus dilakukan satu hal yang harus dilakukan anak muda mulai besok kalau ingin punya bisnis
0: pertama kalian harus punya niat dan keberanian mencoba hal baru yang penting gerak aja dulu
1: nah lanjut kalau bisa nih berbicara kepada Yola yang baru memulai bisnis dulu yang dulu nih kalau saya kita berbicara kepada Yola yang dulu. Baru memulai bisnis dulu apa satu kalimat yang ingin Yola Anda sampaikan
0: terima kasih untuk Yola yang dulu untuk Yola yang berani memulai semuanya mengambil resikonya menelan semua hinaan kecaman dan semuanya dan menjadikan semua itu motivasi agar Yola tetap berjalan agar Yola tetap supaya Yola tetap berjalan ke depan dan hari ini sampai di titik ini terima kasih Yola.
1: Oke. Nah, lanjut lagi nih. Kita udah masuk ke sesi beberapa pertanyaan penutup nih. Yola ingin Chicken Bullion dan YolaScrap.id dikenal bukan hanya sebagai bisnis tetapi sebagai apa?
0: Sebagai
1: Yola ingin Chicken Bullion dan YolaScrap.id

0: Rap.id dikenal bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai apa lagi?
1: Sebagai brand yang mempunyai cerita yang panjang.
0: Oke. Dalam 5 tahun ke depan, mimpi besar Yola apa untuk bisnis ini?
1: Yola, untuk Yola 5 tahun ke depan, Yola harap Cikrol terus berkembang, lebih baik setiap harinya, bisa buka ruko, bisa buka cabang di mana-mana. Yola's Craft juga bisa lebih dikenal dan bisa bersaing di pasar lokal maupun insya Allah nanti kita nggak tahu terbangnya bakal kemana. Yola pribadi, Yola bisa menjadi inspirasi muda yang punya brand makanan dan juga brand fashion.
0: Oke. Nah, by the way, Yola ini kan sudah ibaratnya satu lagi usaha berkembang nih. Kalau kau pengen Yola tuh usaha apa lagi yang ingin dikembangkan Yola? Karena kan Yola udah terjun ke bisnis ini ibaratnya sudah benar-benar basah ya. Sayang banget kalau misalnya udah Cikerol ini di akhirnya dibiarkan, karena kan udah banyak dikenal orang, termasuk dengan YolasCraft.id ini udah banyak teman-teman atau mereka udah tahu selera dari fashion Yola gitu loh. Apa lagi yang ingin Yola kembang?
1: Bisa dibilang pada saat Yola sudah nantinya mempunyai branding diri, Yola pengen menambah bisnis-bisnis yang lain. Seperti mungkin karena ini makanan, tentunya harusnya ada minuman. Kalau saat ini ada jilbab, mungkin langsung satu fashion wanita, mungkin langsung dengan produk tas, baju kah, atau pengennya sih kak, sebenarnya wishlist Yola itu punya travel tour gitu kak.
0: Pengen punya travel tour gitu?
1: Iya.
0: Udah kepikiran dan udah tertata mau seperti apa berarti?
1: Karena Yola itu basically-nya hobi keluyuran kak. Yola hobi terbang sendiri, backpackeran sendiri tuh Yola hobi. Nah, sekarang kan Yola udah selesai nih tanggung jawab yang memang basically setiap harinya kuliah. Saat ini Yola mau mencoba dengan mutu bisa kemana aja tapi dengan budget pas-pasan.
0: Bener.
1: Nah, Yola bakal berbeda dengan travel yang lain. Rencananya Yola mau ajak teman-teman yang mau ikut backpackeran. Jadi nggak yang private tour, tapi nggak tapi dengan versi low budget. Misalnya kita ke Bali dengan naik bus atau ke Balinya naik kereta, tetap sampai di Bali tapi dengan budget
0: versinya yang minim lah ya.
1: Tetap bisa menikmati Bali tapi dengan versi low budget.
0: Low budget, benar, itu sih keren banget ya. Apalagi kan anak-anak kuliah atau mereka ibaratnya dengan budget, iya aku pengen segini loh, segini loh. Tapi budget aku sekian, itu kan jadi salah satu ide menikmati kebersamaan ya. Oke. Yang terakhir nih, untuk anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi besar tapi masih takut melangkah, apa pesan Yola? Mulai dari mana?
1: Mulai dari menata diri sendiri dulu kak. Menurut Yola, tanggung jawab akan diri sendiri, terus tahu diri kita itu maunya kemana, minat dan bakatnya kemana. Terus kalau memang mau memulai bisnis, tahu dulu bisnis apa, sedetail apa bisnis yang bakal kita lakuin ini, kita harus tahu sedetail mungkin. Yang penting sih mulai dari diri sendiri dan berani mencoba, berani untuk mengambil keputusan sih kak.
0: Oke. Baik, Tam Bro 2, luar biasa perbincangan kita di siang hari ini ya, bersama dengan Yolanda Putri Jessica atau biasa sapa dengan Yola. Dia sebagai owner dari Cikerol Bullion dan YolaScrap.id. Terima kasih Yolanda, makasih banyak Yola ya, yang luar biasa Tam Bro 2. Karena saat ini tetap Cikerol tetap buka ya?
1: Tetap buka.
0: Tetap buka. Karena saat ini demi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman sebagai entrepreneur muda Tang Pro 2, dia datang ke studio Pro 2 yang pastinya dia tetap bisnis tetap jalan. Kita doain ya agar Cikerol Bullion-nya tetap maju, makin laris lagi dengan yang kualitas makanan yang sangat luar biasa tetap terjaga. Juga untuk YolasCraft.id-nya kita doakan lagi, kita tunggu lagi Tang Pro 2 untuk embodinya ya. Dan juga terkait dengan pengennya punya apa nama tuh
1: travel tour
0: low budget,
1: low budget.
0: Itu dia, ini pas banget sama Pro 2 biar sederhana tapi kita bisa menikmatinya. Yeah. Oke, tetap saya cium sama Pro 2 Jambi. Terima kasih Yola, lanjut lagi nanti aktivitasnya ya. Dan kita doakan juga S2-nya bisa berjalan lancar dan bisa selesai dengan sebaik mungkin. Tetap bersama Pro 2 Jambi, muda kreatif, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform.

0: saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

senyapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

siapa nih? Oke, teman berdua sore hari ini ya sudah ada aku sama teman berdua semua di sore ceria ya. Semoga sore kamu selalu ceria seperti segmen kita ya di setiap harinya teman berdua sore ceria nih di hari ini di hari Kamis ya di 13 Agustus teman berdua nggak terasa ternyata bulan Agustus sudah berjalan 2 minggu gitu ya, udah jalan 2 minggu and then kita udah ya kurang lebih nih berarti besok udah 14 ya 14 15 16 ya 4 hari lagi kita bakal masuk ke bulan kemerdekaan, bukan bulan ya, ini udah bulan ya. Kita bakal masuk ke tanggal 17 ya, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta yang ke-81 tahun berdua. Oh ya, detik-detik menuju 100 tahun ya di 2045 lebih tepatnya. Oke teman berdua, gimana kabarnya sore hari ini ya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada, yang lagi dengerin Hafiz di sore hari ini, baik itu yang dari radio maupun yang streaming, baik itu di era digital ataupun bisa juga dari streaming-streaming lainnya teman berdua. Sehat selalu pokoknya menjalani aktivitas kamu yang mau pulang ya, pulang kerja, pulang sekolah mungkin. Hati-hati di jalan teman berdua, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Oke deh, kalau gitu Hafiz bakal nemenin kamu nih sampai 3 jam ke depan ya. Nanti sampai di jam 7 malam dari jam 3 tadi teman berdua. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik buat kamu dan juga tentunya dengan lagu-lagu hits dari Pro 2. Jadi jangan ubah channel kamu, tetap stay tune di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Prodo FM nih, film drama romansa dan Bandung nih menggelar gala premier di Epicentrum 21 Jakarta pada Rabu kemarin ya. Dan film produksi dari Verona Films ini, teman Prodo, dijadwalin bakal tayang serentak di bioskop Indonesia itu per 20 Agustus 2026 nih. Dan gala premier ini dihadiri oleh produser Titin Suryani, produser eksekutif Bedi Gunadi, dan juga sutradara Rudi Sujarwo nih. Dan sejumlah pemain ini juga hadir, nomor 2 seperti Sana Shannon, Samuel Rafael, Keisha Lefronka, Theo Sapel, Raza Zun, sampai Doni Damara nih ya. Dan film Dan Bandung ini merupakan adaptasi karya novelis Pidi Baik yang diarahkan sutradara Rudi Sujarwo ya, nomor 2, di mana film ini mengisahkan perjalanan cinta Basil dan juga Elma dengan kota Bandung sebagai latar utamanya nih. Dan di mana Basil ini diperankan oleh Samuel Rafael dan Elma diperankan oleh Sana Shannon ya. Dan kedua ini harus menghadapi perbedaan latar ekonomi dan juga budaya dalam mempertahankan hubungan mereka nih. Dan Rudi Sujarwo juga mengatakan ya, bahwa film ini tidak hanya menghadirkan kisah romansa remaja dan Bandung, ini juga menggambarkan perjuangan dalam hubungan sebagai pasangan, keluarga, dan juga teman-teman berdua. Dan produser Verona Films, Titin Suryani, juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap film tersebut. Dan dia menilai Rudi Sujarwo merupakan sosok yang tepat untuk membawakan film Dan Bandung ke layar lebar nih. Dan sementara itu, Sam Rafael yang berharap karakter Basil dan juga Elma ini bisa mempresentasikan perjuangan banyak orang ya. Dia ingin kisah kedua ini menggambarkan upaya mempertahankan cinta meski menghadapi berbagai tantangan. Dan menjelang penayangan perdana ini, Verona Films juga menyiapkan agenda Dan Bandung Day pada Sabtu besok nih, di 15 Agustus. Di mana sebanyak 11 bioskop di Kota Bandung akan menggelar penayangan spesial secara serentak teman berdua. Dan rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan gala premier Bandung di Ciwok 21 ya. Sementara itu teman berdua, Dan Bandung akan resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia itu per 20 Agustus 2026.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: ya, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, setrum.

Ya, teman Prado FM nih, film The Last House ya, yang merupakan film thriller aksi, fiksi dari fiksi ilmiah ya, Amerika Serikat nih, yang disutradarai sama Luz Letrier dan juga ditulis oleh Matthew Robinson dan dibintangi sama Greta Lee dan juga Wagner Moura. Ini udah resmi tayang di Netflix ya, teman Prado FM ya. Dan film ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga mengalami bencana misterius yang mengubah kehidupan mereka secara drastis nih. Dan cerita ini berpusat pada Jason Delgado, yaitu seorang insinyur sedang menganggur dan juga tinggal di kawasan pinggiran Seattle. Dan dia tinggal bersama istrinya Anne dan kedua anak mereka, Graham dan juga Ruth, serta anjing keluarga bernama Cassie nih. Dimana kehidupan mereka ini berubah ketika Jason melihat badai aneh yang bergerak mendekati wilayah tempat tinggalnya. Dan saat hujan mulai turun, keluarga Delgado mencoba meninggalkan rumah, tapi mereka mendapati seluruh pintu dan juga jendela rumah itu tidak bisa dibuka dan juga jaringan internet dan telepon itu sama sekali nggak berfungsi, teman berdua. Dan kondisi serupa juga dialami oleh tetangga mereka nih, dan membuat warga tersebut menyadari bahwa mereka tidak hanya sekedar terjebak di rumah, tapi juga Jason berusaha nih untuk mencari jalan keluar dengan menghancurkan jendela, dinding, sampai lantai rumah ya. Tapi ternyata tamu berdua sebuah pengalaman misterius nih yang berkaitan dengan air itu membuat setiap upaya untuk keluar selalu gagal. Dan dimana di tengah situasi tersebut, Delgado keluarganya itu masih punya listrik dan juga persediaan air ya, tamu berdua FM. Dan ketika suasana itu semakin aneh ya, teman berdua, Ruth, salah satu anak ini mengaku melihat makhluk misterius di luar rumah setiap kali hujan turun. Dan keluarga tersebut awalnya menganggap apa yang dilihat Ruth itu hanya imajinasi aja nih. Tapi 2 bulan terjebak, ternyata teman berdua, seorang tetangga bernama Susan tiba-tiba muncul di rumah mereka dan memperingatkan tidak ada lagi orang tersisa. Dan Susan kemudian diserang oleh makhluk misterius dan membuat keluarga Delgado menyadari bahwa ancaman di luar rumah itu benar-benar nyata. Dan apakah kira-kira nih, teman berdua, mereka bisa selamat nih ya. Jangan lupa nih, udah tayang ya, teman berdua, di Netflix ini per 12 Agustus kemarin nih udah tayang nih. Buat kamu yang penasaran, boleh langsung aja tonton ya di Netflix dengan judul The Last House.

figuring out what's best for me.

0: keberadaan tisu basah
1: memang diharamkan
0: keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketum.

Proud FM nih, Chaehyung Twist ya resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut nih. And then kabar itu disampaikan oleh Chaehyung melalui akun Instagram pribadi dan juga kepada para penggemar dan juga fans itu pada Kamis 13 Agustus hari ini teman Proud 2. Dan Chaehyung menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadi ya, dan dia ingin membangun dunia musik tersebut sambil terus menciptakan karya yang bermakna bagi para pendengar ya teman Proud 2. Dan Chaehyung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak ya di JYP dan juga tim Twist atas dukungannya selama ini nih, dan menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi tersebut. Dan kepada anggota Twist, Chaehyung menyampaikan rasa terima kasih karena selalu menjadi kekuatan sekaligus pendukung terbesarnya, dan dia juga menyampaikan kecintaannya kepada para anggota yang disebutnya selalu memberikan dukungan ya dalam perjalanan karirnya itu teman berdua. Dan Chaehyung menegaskan perpisahannya dengan JYP Entertainment tidak mengubah hubungannya dengan Twist yang tetap menjadi akar ya. Dia mengatakan semua yang diterima selama ini akan menjadi hasil dari perjalanan bersama Twist yang akan selalu dia kenang teman berdua. Dan dia berharap dirinya sebagai anggota Twist maupun Lil Fantasy tetap dapat menghasilkan musik yang bermakna teman berdua. Dan harapan tersebut mencerminkan keinginannya untuk terus menghadirkan karya yang memiliki arti bagi para pendengaran ya teman berdua. Dan di akhir pesannya nih, Chaehyung kembali berterima kasih kepada para penggemar karena selalu memberikan kepercayaan dan dukungan kepada dia tentunya. Dan Chaehyung kemudian menutup pesannya dengan ungkapan cinta kepada para penggemar yang selama ini selalu mempercayainya teman berdua. Dan memang babak baru ini menjadi tantangan ya bagi Chaehyung yang berjanji akan terus berkembang di teman berdua sebagai pribadi dan juga seorang artis ya. Dia berkomitmen untuk selalu terus bertumbuh sambil menjadi perjalanan baru dalam karir musiknya bersama Lil Fantasy.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kita ngobrol dari FM nih, Russell Westbrook pensiun setelah 18 musim di NBA ya, pebasket berusia 37 tahun itu mengumumkan keputusan pensiunnya melalui media sosial nih, dan pengumuman tersebut disampaikan lewat sebuah video yang dinarasikan aktor Michael B. Jordan, dan Westbrook terlihat berjalan melalui ruangan-ruangan yang dipenuhi trofi dan juga foto-foto ikonik selama karirnya ya. Dan Westbrook ini merupakan pilihan keempat di NBA Draft 2008 oleh Seattle Supersonics, dan tidak lama kemudian tim tersebut berganti nama menjadi Oklahoma City Thunder, sama Broadway FM. Dan Westbrook juga apa ya, ini puncak karirnya itu terjadi ketika penghargaan NBA Most Valuable Player atau MVP pada musim 2017. Dan Westbrook memimpin NBA dalam hal asis sebanyak 3 kali dan 2 kali menjadi MVP All-Star. Ini teman Pradu FM nih, sesaat lagi bakal kita ikuti pengajian Al-Quran, kumandang tahrim, menduduk dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan juga sekitarnya.

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

0: semuanya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
1: Yoi.
0: Oke, malam Jumat ya, Dit.
1: Asik.
0: Udah
1: apa sih biasanya

0: semua bagian berair.
1: Apa itu?
0: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
0: Barengan sama Alan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan? Iya kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Menurut
1: gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The
0: Dusty Rusty. Apakah ini temannya Krusty Krab?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja kita.
0: Oke.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Dusty Rusty.
0: Dusty Krusty.
1: Lucy.
0: Bener.
1: Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin pertanyaan boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung perapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya.
0: And pasti

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Jam.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik, kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Seenggaknya gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena kita sudah bersama.
0: Ini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Mana nih?
1: Dari kanan kiri.
0: Ya
1: boleh.
2: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
3: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
4: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
5: Gue Russell jadi drum.
0: Oh iya sih.
1: Jadi drum.
0: Bener. Tapi sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
6: Yeah. Apa ya Re? Kalau genre itu
1: apa ya? Kira-kira jawab.
4: Retro pop sih.
1: Iya, yeah,
0: retro pop.
6: Retro pop lah.
4: Mau rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
1: 50-60
0: ya. 50-60 ya.
1: Oh, lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
6: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
6: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
6: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay.
4: SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
6: Yang dibikin apa yang
4: dirancang? Yang dibikin
0: pertama kali
1: deh. Pertama kali. Yang jadi nih.
2: Stranger Things.
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
2: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
2: Beda.
0: Masa di lebih ada sedisi.
1: Siapa tahu kan. Iya.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
2: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
2: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, Ayu.
2: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
0: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
2: Iya. Yeah. Ayu koma Ayu.
0: Iya. Bukan
1: Ayu koma ya.
2: Beda lagi.
0: Oh iya. Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak aja. Iya. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja rilis album ya. Ini jadi album pertama atau album perdana ya? Album perdana yang dirilis. Oh, mini album ya? Mini album jatuhnya ya?
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
6: Iya,
2: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
6: Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan apa ya. Sebenarnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
0: Aneh banget.
6: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya. Kayak mutan ya.
6: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
6: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Benar.
6: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya.
6: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
4: enggak jelas
6: itu.
1: Oke, gue ngerti.
6: Iya, kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
6: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
1: Iya.
6: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya balada?
0: Balada.
6: Awalnya judulnya balada cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
6: Bener, tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan, dia kan, kambing jantan gitu.
0: Bisa.
6: Beto sama.
0: Nah,
1: cinta Beto sama.
0: Bisa, bisa. Oke, okay, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya, benar-benar. Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yes.
5: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke, okay, oke, okay,
5: dan okay, kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya, iya.
5: Yang paling relate sama kita ya cinta-cintaan.
1: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
5: momen-momen berbunga-bunganya dia. Dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda di sini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang gitu.
1: Ya, hemoglobin. Tiba-tiba bos DB ya. Hemoglobin.
5: Kebiasaan latihan
0: ini. Iya.
5: Hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni
5: Diri.
1: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
5: Udah pagi dia main jauh, rumahnya dari kantor.
1: Iya benar, kan harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler kan. Dingin-dingin bro.
1: Jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rasi di MLC Music.

0: platipus gimana?
1: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
0: Gimana? Itu tikus. Itu tikusnya ya. Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu.
0: Iya. Gue gak expect sih. Ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, jadi kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
2: Adanya berang-berang mungkin suaranya curut.
0: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan.
1: Jalan R.E. Marta Dinata, terus
2: ada
3: hidung belang,
0: hidung belang,
3: si Johnny, Johnny,
0: si Johnny diri, diri dan outro.
3: Outro.
0: Oke, gue inget outro doang lagi. Gue inget si Johnny diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
4: Iya udah.
0: Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung yang mau prosedur siapa.
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya?
2: Sering.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Eh ini nih.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan?
3: Iya sih.
2: Juga ngaruh juga kan.
0: Iya, berarti ya ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung diletuk gitu ya.
3: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
3: Notasi dulu, humming,
0: humming,
3: nyanyi chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
0: Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop bareng gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau? Atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
0: semua ya? Oke, baru-baru
2: yang nulis tuh.
0: Oh lo kacau lo.
3: Karena dia masuknya telat bang.
0: Oh iya. Masuknya telat. Kapan? Baru tadi?
2: Iya, baru tadi. Jam 3.
0: So lo ini gak free ya? Ayo deh ikutan. Buat isi slot.
2: Yang penting 4
0: ya. Yang penting 4 kayak PT-PT futsal ya. PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya dong. Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
4: Benar.
0: Oke. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Tito Bayar di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, lu masih bisa bertanya karena abis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
2: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: best was in the MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Best Drasty. Woo. Suara yang woo gitu. Woo. Seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa kan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu.
2: Kita sering bawain kan ya.

0: banyak lah demandnya gitu yang yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang destinasi juga ya.
1: Benar.
0: Buat ke depannya bisa pengulangan lagi mungkin lebih
2: banyak. Amin.
3: Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Oke.
3: Kalau
1: MV?
0: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Full track ya. Semuanya ada ya.
3: Oke. Si Joni diri ada visualizer ya.
4: Video liriknya Area Marta Dinata ini udah dikeluarin. Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ. Ya konsepnya riding.
3: Riding. Oke.
1: Benar-benar.
3: Nanti kita coba nonton kali ya.
1: Boleh.
3: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser dari Indonesia atau fansnya The Dusty Rusty.
1: The Dusty Rusty Risius.
3: Ada nama fans ya?
0: Nama fansnya apa ya?
3: Lightning McQueen.
1: Salah.
3: Kecau.
4: Ada saran belum?
3: Kecau.
1: Iya, ada saran.
3: Kecau mania tapi. Kecau mania.
1: Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
3: Official.
1: Oke, belum official.
3: Boleh.
4: Nanti kan official.
3: Itu juga boleh tuh.
4: Bisa boleh. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
3: Oh gitu. Boleh. Itu juga bisa. Kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
0: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
3: Kok nyobrol gitu sih?
0: Kok mahal?
3: Iya. Mau apa?
0: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir.
0: Pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar dan Rasti. Karena udah mau support dari awal perjalanan Nasirasi sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Nasirasi. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
1: John
0: Joni pertamanya itu di Dimitri Coffee.
1: Oke.
3: Kita diundang enggak?
0: Dasirasti 4
3: YouTube
0: di YouTube juga
1: Dasirasti.
3: Oke. berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget dan inspirasi juga ya.
2: Sukses selalu, sukses.
3: Showcase-nya ditunggu ya.
2: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
3: Bersiap-siap dulu.
2: Rasti-rasti.
3: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
2: Oke.
3: Apa kabar Adit?
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Gimana Jakarta, lancar?
3: Alhamdulillah macet tadi.
2: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
3: Udah makan?
2: Udah
3: makan.
2: Oke. Udah ngopi, udah ngopi.
3: Udah ngopi ya?
2: Iya, udah. Luar biasa. Kita gini terus ya.
3: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
2: Iya, iya benar. Benar-benar.
3: Mudah bukan membuatnya.
2: Alright, terima kasih buat teman produser yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasi-Dasi tentunya ya.
3: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dasi-Dasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
3: Yoi. Kalau gitu, gue Alan pamit.

0: jaga malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Iya, aku ingat.
2: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh. Ya udah deh, nggak apa-apa, nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
2: Yang?

0: chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa di jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Angga yang ketemu di kalian semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Di sesi awal, teman Pro 2 selama 60 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, seperti biasa, kita udah kedatangan sosok kayaknya kayak gimana ya? Seorang nih ya, bisa dibilang cantik teman produk karena dia perempuan. Kita langsung sapa aja, ada Ella. Halo, selamat
1: Halo,
0: malam.
1: Selamat malam Kak Ega.
0: Oke,
1: Kak Aga, sorry
0: Aga. Oke, ini gimana nih kabarnya nih malam hari ini?
1: Puji Tuhan, baik
0: baik ya. Kalau boleh tahu nih, kita karena tahu ya nih kan, Ella ini adalah pengurus English Club Jambi. Tapi sebelum Angga pengen tanya-tanya apa itu English Club, Angga pengen tahu dulu nih aktivitas seorang Ella ini apa nih. Siapa tahu kan biasanya ada yang linear kegiatannya sama aktivitas kesehariannya. Ada juga yang memang dia ya kayak bener-bener nge-cross gitu, yang aktivitasnya ini terus komunitas itu nggak ada hubungan sama sekali dengan kesehariannya gitu. Aku pengen tahu nih, Ella, aktivitas sehariannya apa nih?
1: Oke, aku hari-hari ya kerja sih Kak. Cuman emang kerjaannya bukan yang kayak kantoran gitu kan, ada fix jamnya ya.
0: Okay.
1: Lebih kayak freelance ya, kalau bahasa Gen Z zaman sekarang.
0: Oke.
1: Terus aktivitasnya, oh iya kerja.
0: Kalau dulu kuliah, kuliah?
1: Kuliah enggak.
0: Oh enggak.
1: Ya, jadi aku cuma tamat SMK sih.
0: Oke. Nah, ini gimana ceritanya nih gabung sama English Club ini?
1: Ya, kebetulan kan aku juga yang foundernya ya. Founder English Club-nya itu. Jadi ceritanya cuma karena iseng aja sih Kak awalnya.
0: Iseng.
1: Iseng aku waktu itu emang ada posting konten di TikTok. Kebetulan partner aku itu kan orang luar. Terus pas aku iseng posting itu ternyata rame banget. Dari orang Jambinya, banyak yang nge-like, banyak yang komen, banyak yang share.
0: Oke, berawal dari konten ya. Jadi malah feedbacknya dari yang ngeliat di sosial media malah appreciate lah gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Ya, terus kepikiran, maksudnya gini, kamu nyangka gak bakal ngebuat ini komunitas gitu loh?
1: Kalau nyangka sih emang direncanain sih Kak, cuman aku nggak nyangka kalau bakalan segede ini sih.
0: Okay. Ya,
1: dalam waktu yang kayak cuma beberapa bulan doang kan, kita kan lumayan baru nih.
0: Oke, kapan pertama, maksudnya English Club ini ya bener-bener secara ini aktivitasnya bener-bener di-publish?
1: Jadi aku kan buat sekitar bulan Mei.
0: Bulan Mei,
1: ya, itu... oke. Okay. Meet up pertama, udah itu meet up keduanya Juni. Itu
0: oh,
1: udah aku publish sih.
0: Sebulan sekali.
1: Iya.
0: Okay,
1: bukan seminggu sekali, Kak.
0: Oh, seminggu sekali.
1: Iya, cuman yang Mei itu emang agak akhir sih.
0: Oh, akhir.
1: Iya, jadi kayak ke Juni atau cepet kan.
0: Terus, apa sih yang, maksudnya, tadi kan memang kamu udah kamu rencana nih. Apa istilah ngebangun komunitas English Club ini? Emang apa yang dipikirin orang seorang Ella waktu kayaknya yang bikin komunitas English Club enak nih? Apa sih yang ngedorong itu?
1: Iya, jadi kan waktu yang aku update konten yang nge-blow up itu loh Kak, yang sama aku iseng-iseng doang itu, itu kan banyak komen kayak, Kak tutor dong gimana caranya. Mungkin konteksnya waktu itu kan biar dapat partner orang luar kali ya, kalau buat orang Jambi. Udah tuh ya banyak yang komen kayak, aku pengen juga tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi aku kepikiran kayak sebenarnya bisa aja kalau emang mau kenal orang luar gitu kan, kalau kita bisa bahasa Inggris, karena kan zaman sekarang udah canggih.
0: Kalau Ella sendiri nih, untuk apa kemampuan bahasa Inggris sendiri ini emang didapat ketika sekolah atau memang di dalam secara otodidak?
1: Iya, sebenarnya aku otodidak sih Kak. Jadi aku nggak pernah kursus,
0: kursus ya.
1: Atau ikut-ikut yang formal-formal gitu sih nggak pernah. Cuma emang dari dulu dulu waktu sekitar SMP ke SMA itu aku suka banget baca. Dan bacanya tuh aku sukanya pakai bahasa Inggris emang.
0: Berarti kamu suka baca-baca buku yang bahasa Inggris gitu?
1: Iya, awalnya sih dari situ. Udah gitu pas COVID itu ada kenal banyak teman-teman dari luar negeri juga sih.
0: Nah, ini menarik nih.
1: Iya.
0: Kenapa kamu bisa dapat channel teman-teman dari luar negeri?
1: Pas itu main aplikasi.
0: Oh, dari COVID. Aplikasi.
1: Iya, nama okay. aplikasinya tuh Hoop. HOOP. Pas itu dia emang kayak random gitu.
0: Oh, jadi random
1: orang.
0: Gitu ya.
1: Jadi nggak ada negara tertentu gitu. Emang kenanya random.
0: Jadi emang emang beneran waktu itu waktu COVID ya.
1: Iya,
0: jadi memang nggak banyak kegiatan. Kamu main aplikasi itu dan secara random nggak tahu ketemu orang mana dan akhirnya malah jadi banyak ketemu orang-orang dari luar negeri.
1: Iya betul itu sih.
0: Oke, tapi lumayan ya, maksudnya kan kamu, maksudnya ini ketemu orang luar yang dimana kamu langsung istilahnya tuh ngobrol lah sama mereka gitu. Kamu ada ini gak sih yang kayak, kalau enggak ya terus terang, kalau enggak bisa yang pikirin dulu nih apa yang diomongin nih, kayak aku mau ngomong apa ya gitu loh. Kalau kalau kamu sendiri maksudnya kan kalau sudah lewat aplikasi kan pasti kalian talk to talk itu kan bener-bener yang kayak ngobrol biasa gitu loh. Pernah ini nggak sih kayak yang ngestak?
1: Pasti sih kak, pasti.
0: Ini apa ya padanan kata dalam bahasa Inggrisnya gitu loh.
1: Iya iya pasti sih tapi itu kayak awal-awal banget sih. Terus kan karena aku juga pernah merantau ke Bali. Jadi praktek bahasa Inggrisnya benar-benar full banget di situ juga.
0: Oke, pernah di sana ya. Oke, okay, menarik banget nih. Berarti memang Ella punya apa ya pengalaman ya yang ngebuat kemampuan bahasa Inggrisnya tuh bisa apa ya istilahnya tuh secara alami bisa benar-benar berkembang gitu loh. Tapi dengan kamu sering ketemu orang luar, ada nggak sih yang mungkin secara culture ya, mungkin di kita tuh biasa, tapi di mereka tuh ya mungkin kayak kurang aja gitu lah. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu?
1: Iya, kalau itu pasti sih kak. Namanya culture shock ya.
0: Iya, iya. Oke. Balik lagi ke English Club-nya ini sendiri. Ini kan kamu founder-nya. Nah, ini udah berarti udah berapa bulan ya Agustus? Dari Mei sampai ke Agustus. Kalau boleh tahu, seperti apa nih teman-teman yang gabung? Maksudnya itu seperti apa animonya?
1: Ya, jadi kita sih awalnya yang komen aku kayak mau join itu selalu bilang kayak, kak kalau bahasa Inggris aku belum lancar, boleh nggak sih join gitu kan. Ternyata waktu kita meet up itu, ketemuan itu, ternyata orang Jambi itu sebenarnya banyak yang bisa bahasa Inggris kak kalau menurut aku. Cuman mereka nggak tahu aja gimana nyalurin atau berlatihnya itu kan. Atau temennya tuh nggak ada kayaknya. Jadi mereka nggak pede. Padahal sebenarnya bagus-bagus sih skills mereka ya.
0: Cuma mereka nggak punya tandem aja ya untuk ya berlatih lah istilahnya mempertajam lah. Oke. Ya teman Pro 2 itu dia ini menarik banget nih, kita bakal tanya-tanya lagi seperti apa mungkin nanti kegiatan yang ada di English Club Jambi seperti apa. Terus kita pengen tahu juga mungkin apa ya istilahnya tuh mungkin punya tips dan trik, karena mau nggak mau memang di zaman sekarang kita memang harus menguasai bahasa Inggris kan, karena sudah banyak banget hal-hal yang, tapi ada satu yang menarik nih sebelum kita break. Angga itu punya ponakan, dia bisa bahasa Inggris cuma dari game, mesti awalnya sederhana ya, tapi apa namanya dari game itu dia dia bisa gitu loh. Ini kayaknya anak-anak sekarang apa namanya gen alpha ya kalau yang baru-baru ini. Nah, ini kayaknya memang memang ajaib banget. Kok angkat dulu main game ya main game aja gitu. Enggak nyangka yang bisa, maksudnya itu oh, kok jadi bisa jadi sarana edukasi. Ella pernah nemuin hal-hal kayak itu enggak?
1: Iya sih, ada sih. Justru member kita emang banyak juga yang dia belajar dari game. Karena kan kalau di game itu kan ada apa story-nya, cerita ya, gitu
0: betul.
1: kan, ya. Terus karakternya juga mungkin kayak nyebut kalimat tuh yang jadinya diinget sama orang yang main juga.
0: Nah ini kan walaupun sebenarnya game ini cuma buat fun, tapi ternyata bisa jadi edukasi juga. Cuma cara pendekatannya aja yang beda ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: berdua balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan masih bareng Angga dan juga Ella. Ini memang panggilannya Ella ya?
1: Iya.
0: Kalau namanya apa, ada unsur Ella-nya? Kadang-kadang kan maksudnya tuh ada, karena ada misalkan nih namanya Marcella, tapi biar enak manggilnya Ella atau Sela gitu. Nah, kalau kamu memang benar Ella itu ada di nama, atau mungkin ada unsur Ella-nya di nama kamu?
1: Unsur sih.
0: Unsur.
1: Full name-nya tuh Sela Stephanie.
0: Oh, dipanggilnya Ella. Oke, itu ya namanya. Karena bisa orang-orang tuh kayak gitu. Bahkan kadang nama apa namanya? Nama panggilan rumah itu bisa beda dari nama aslinya gitu. Banyak banget yang kayak gitu kan. Oke, tapi balik lagi nih, dengan kamu ngebangun komunitas apa, English Club Jambi, hampir kebalik. Oke, ini kan udah berjalan beberapa bulan nih. Apa yang apa istilahnya tuh ya, ada gak semacam kayak achievement secara pribadi yang kamu dapat dengan lewat komunitas ini?
1: Achievement dalam hal komunitas pasti ada ya kak. Karena kan ini pertama kalinya aku buat sebuah komunitas gitu kan. Terus jadi kenal banyak orang. Pastinya kan semua member yang join tuh otomatis kan kenalnya sama aku dulu, sebelum mereka bisa gabung kan. Jadi banyak banget sih teman-teman baru dari situ. Dan tuh di dalam grup kita itu juga banyak guru ternyata. Jadi kenal sama banyak guru juga. Sama apa, dosen juga ya.
0: Oh, ada dosen juga, luar biasa. Ada sih, ya. Jadi memang kamu lewat komunitas itu justru banyak ketemu orang-orang baru yang nggak disangka, justru memang mereka benar-benar berkecimpung di situ gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kegiatan English Club Jambi ini sendiri seperti apa nih? Maksudnya ini kan udah berapa bulan nih, pasti ada doang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan gitu.
1: Iya, jadi setiap meet up atau ketemuan itu aku selalu pakai konsep sih kak. Kayak misalnya minggu ini kita konsepnya tuh trivia. Kalau kakak tahu trivia?
0: Mereka apa tuh ya?
1: Jadi trivia itu kayak lomba cerdas cermat gitu kak. Tapi timnya itu bener-bener random orang gitu. Orang random gitu.
0: Bener-bener yang gak dikonsep dari awal, ini dengan ini gitu ya. Bener-bener yang
1: baginya di situ dah.
0: Baginya di situ aja.
1: Di sana baru ketemu tuh, baru kenal. Ternyata jadi satu tim. Jadi kan
0: itu bahaya banget. Maksudnya gini loh, bisa ada kemungkinan nggak kompaknya loh.
1: Iya, betul. Tapi dari situ juga jadi mereka belajar kalau kerjasama itu terkadang harus spontan gitu loh. Kita nggak bisa prepare dari jauh-jauh hari. Ternyata hasilnya kayak gitu. Bisa bagus juga, bisa menang juga gitu.
0: Jadi ini apa ya, buat ngetes juga ya, apakah dengan tanpa istilahnya itu belum tentu nih punya kedekatan emosional, tapi mereka bisa cocok apa enggak gitu ya, secara tim ya. Berarti memang konsep masing-masing meet up memang kamu buat berbeda gitu ya.
1: Iya, betul. Supaya mereka enggak bosan kan. Karena kalau kalau menurut aku ya, kalau aku ikut English Club terus konsepnya tuh kayak gitu aja, terus tempatnya juga kayak gitu, jamnya juga kayak gitu, aku merasa kayak itu jadi rutinitas doang enggak sih? Kayak minggu ini pergi deh, minggu depan juga paling kan sama lagi kayak yang kayak kemarin gitu. Karena aku nggak mau member aku merasa kayak gitu sih.
0: Oh, berarti kamu pernah sebelumnya mengikuti sejenis komunitas yang sama?
1: Kalau sama itu nggak, bukan yang English Club sih kak. Cuman aku pernah ikut komunitas pas di Bali itu, kita board games ya. Board games tuh jadi kayak ya sekedar main gitu. Tapi tempatnya sama, jamnya sama. Mungkin orang-orangnya beda ya, karena kan kalau di Bali itu kan banyak apa, traveler. Jadi yang datang tuh pasti beda-beda terus. Tapi kan kalau di Jambi travelernya kan
0: enggak
1: terlalu banyak. Jadi mungkin bakalan bosen kalau aku gitu.
0: Nah, ini untuk konsep meetup-nya sendiri, ini kamu sendiri yang buat atau mungkin kamu ada konsultasi sama teman-teman lain?
1: Sejauh ini sih 80% aku yang buat, tapi ada juga member aku yang lumayan aktif gitu ya. Jadi dia kayak, kak boleh nggak kita buat, kayak contohnya salah satu ini yang terakhir ini, boleh nggak kita buat kayak debat gitu. Terus aku kayak, oh ya udah kamu kasih aku konsepnya gimana. Terus dia ternyata mau nge-hostnya. Aku bilang sekalian kamu yang nge-host aja deh. Ternyata dia mau gitu. Jadi next ini kita konsepnya debat.
0: Oke. Udah terlaksana atau baru akan dilakukan?
1: Kalau yang debat baru akan.
0: Baru akan.
1: Ya, kalau yang terakhir itu kita ada karaoke juga. Jadi kayak gamesnya tuh nebak-nebak lirik lagu, nebak-nebak bait gitu kan. Seru juga sih. Itu juga karena saran member juga sih. Kayak ada yang mau karaokean gak? Terus aku kayak ide, gimana kalau kita next meet up konsepnya karaoke, jadi sekalian gitu kan.
0: Oke. Ini nebak-nebaknya gimana nih? Apakah nebak judul, judul lagu, atau mungkin kalimat selanjutnya?
1: Kalau itu ya kalimat selanjutnya sih kak. Karena kalau judul tuh kan kayaknya apa bahasa Inggrisnya tuh dikit kan kalimatnya. Tapi kalau kita nebak bait seterusnya itu apa kan lebih banyak jadinya kata yang bisa kita pelajari gitu.
0: Oke, ya berarti agak lumayan ini ya. Maksudnya ya minimal tim atau mungkin Ella sendiri yang memilih lagu-lagunya gitu loh.
1: Kemarin sih aku doang sih yang milih. Tapi aku emang tahu kayak, oh kayaknya yang mereka tahu nih kayaknya artis ini nih gitu.
0: Terus, atau mungkin dicoba mungkin lagu-lagu yang kurang familiar gitu.
1: Kalau itu sih aku sengaja yang populer sih, kan takutnya mereka nggak tahu kan.
0: Iya. Oke. Terus apa namanya nih, kalau boleh tahu untuk teman-teman misalkan nih, wah kayaknya aku pengen gabung juga deh sama English Club Club Jambi gitu. Ini apakah memang bisa teman-teman gabung secara maksudnya umum bisa, atau mungkin kamu punya batasan, maksudnya memang sengaja kayak ada kuota gitu loh. Karena ada beberapa orang berprinsip nggak perlu banyak tapi solid gitu, tapi ada juga yang boleh deh mau siapapun mau gabung gitu loh. Nah kamu seperti apa nih untuk English Club Jambi?
1: Iya, jadi kalau aku sih bebas siapa aja yang mau gabung. Cuman emang kita ada batasan usia kak. Kayak aku yang English Club ini emang minimal umurnya itu 13 tahun.
0: Ya nggak bisa gabung dong. Aku 12 tahun.
1: Iya, karena okay. Kalau menurut aku kalau dia masih kayak di bawah 13 tahun gitu ya, itu kayaknya dia lebih butuh tuh belajar yang formal gitu loh kak, kayak kursus kayak atau kelas. Kalau klub itu kan kita lebih kayak praktek soalnya, jadi kalau dia nggak ada basic dulu itu agak susah. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena kan kemampuan orang
0: ya beda. Minimal dia apa istilahnya tuh, kosakata dia belum punya gitu loh. Kalau misal baru-baru ya, bukan bukan berarti tidak ada. Pasti ada yang udah mungkin mengenal bahasa Inggris, punya bank kosakata yang banyak. Tapi kan secara umum ya belum banyak ya anak-anak umur 13 di bawah 13 tahun yang punya itu ya. Jadi nanti takutnya malah kesulitan di komunitas gitu. Nah, dari komunitas ini sendiri pernah ada gak sih kayak, maksudnya mungkin ini kan baru berjalan nih, tapi pernah kepikiran gak ini kira-kira akan mengarahnya kemana? Akan, karena kadang-kadang tuh ada kita nih kayak fase yang kayak jenuh gitu, kayak males ah gitu loh. Terus akhirnya apalagi kadang-kadang tuh ada member yang kayak FOMO, awalnya rame terus mulai ngilang satu-satu gitu. Nah ini kalau Ella sendiri inginnya gimana nih untuk komunitas ini?
1: Iya, jadi aku pastinya pengen membernya kalau bisa ya jangan hilang satu-satu gitu ya kak. Karena aku pengennya sih selalu rame. Karena aku lihat kalau marketnya Jambi itu ya, mereka tuh suka sesuatu yang rame, jadi FOMO gitu kan. Jadi pengen nyobain juga, tapi kalau sepi tuh orangnya juga kayak males-malesan mau nyoba,
0: Iya, yeah,
1: ya
0: tapi
1: kan?
0: biasanya FOMO tuh yang sering ngilang tuh.
1: Nah itu dah, makanya aku usahain ya kalau bisa meet up-nya itu kan bener-bener aku pikirin juga kan. Makanya sengaja aku kasih konsepnya, terus juga visitornya itu aku bagi juga kak, kalau terlalu rame, kita kan sekarang udah mulai 40-an nih, jalan-jalan ke 50, itu kalau terlalu rame biasanya aku buat 2 sesi. Karena introvert nih kadang terlalu rame dia takut kan.
0: Betul, ya. Dia nggak takut, cuma energinya cepat habis.
1: Ah iya, kayak gitu.
0: Kenapa, kamu introvert?
1: Aku sih enggak.
0: Oke, okay. Terus ini dari akhir Mei sampai sekarang nih, biasanya meet up-nya di mana aja nih? Atau mungkin hanya di satu lokasi aja?
1: Enggak sih, kita sejauh ini ke kafe-kafe, Kak.
0: Berarti
1: pindah-pindah.
0: Pindah-pindah ya, enggak ter oh udah kita ngumpul di sini aja terus gitu.
1: Enggak.
0: Pindah-pindah ya. Oke, okay. Berarti enggak ada maksudnya ketika berarti satu kali seminggu kan, sekali seminggu. Nah berarti untuk penentuan tempat selanjutnya apakah di meet up yang minggu, maksudnya minggu ini, besok kita mau kemana? Atau mungkin ya hamin satu berdiumu.
1: Iya biasanya kita kan dari grup tuh kak, komunitasnya grup WhatsApp. Jadi biasanya aku open voting buat member itu sekitar hari Senin atau Selasa.
0: Meet up-nya hari apa?
1: Meet up-nya sesuai voting mereka. Jadi aku biasanya kasih tanggal. Kalian bisa pilih nih hari apa yang kalian bisa datang. Jadi ntar aku buat pilihannya antara Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari libur misalnya Senin. Kayak yang nanti kan itu 17-an tuh. Nah aku ada open gitu. Jadi mereka yang pilih sendiri harinya. Kalau votingnya terbanyak, itulah yang menang, gitu.
0: Karena sistem vote, ya. Nah, ini yang debat nih, tanggal 17 ini, atau?
1: Bukan 17. Hari malam minggu.
0: Oh, malam minggu.
1: Ya, hari Sabtu.
0: Oke. Kok mau ya malam minggu?
1: Nggak tahu mereka yang pilih.
0: Maksudnya?
1: Banyak yang jomblo, ya.
0: Oh, banyak yang jomblo. Aduh. Karena nggak ngarah ke situ loh. Karena cuma maksudnya apa mereka nggak punya kegiatan lain?
1: Karena kalau malam minggu kan harus keluar gitu kan, kalau anak muda kan. Jadi mungkin mereka pengen isi dengan yang bermanfaat.
0: Oke. Tapi kan dia suka, lebih suka di rumah loh.
1: Kakak introvert berarti.
0: Iya, kurang lebih. Oke. Terus apa namanya? Dari feedback teman-teman sendiri gimana nih maksudnya, apakah mereka merasa ya komunitas ini ngebantu ngedevelop untuk kemampuan bahasa Inggris mereka, atau hal-hal yang lain yang mereka merasa memang aku bisa dapetin di komunitas ini tapi di komunitas lain enggak gitu, ada enggak feedbacknya ke yang secara memang langsung diutarakan ke Ella?
1: Pastinya banyak sih kak yang kayak gitu, karena setiap kita habis meet up itu kan kita selalu foto grup gitu kan. Udah gitu setiap aku share foto grup tersebut ke komunitas kita, mereka pasti kayak makasih buat meet up ini, kayak ini tuh buat aku lumayan seru, atau kasih aku insights juga kan, buat ternyata banyak juga teman-teman yang support sama bahasa Inggrisku, padahal aku nggak pede atau aku baru pertama kali gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong nih, aku baru keinget di Pro 2 ini ada program namanya English Corner. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu konsep meetup nih buat English Club Jambi gitu loh. Maksudnya di sini karena di English Corner ini kayak mungkin kurang lebih sama kayak kegiatan di komunitas English Club Jambi itu untuk English Corner, karena memang sifatnya memberi ruang untuk membiasakan apa ya generasi muda itu bisa ada ruang nih buat mereka untuk belajar, untuk berkembang, karena memang seperti yang Gabriel tadi, mau nggak mau memang sekarang bahasa Inggris jadi salah satu yang penting untuk dikuasai. Nah, mungkin next kita bisa kontak-kontakan nih.
1: Boleh banget. Itu kapan aja kak?
0: Agak lupa lagi harinya, kayaknya Jumat deh.
1: Oh.
0: Jumat Jumat jam 3 sore apa jam 4 sore ya, nggak lupa.
1: Oh gitu gitu. Oke. Okay.
0: Next kita bakal nggak lupa Jumat apa Kamis ya, tapi kayaknya Jumat deh. Karena bukan Angga yang bawain sih sebenarnya. Karena memang secara apa namanya? Secara konsepnya memang lebih banyak guest-nya yang ngebuat ya konsep mereka maunya seperti apa gitu loh. Nanti kita ngikutin cara mainnya. Oke, terus balik lagi ke apa namanya English Club Jambi buat Ella. Ini nggak terasa nih kita hampir 60 menit kebersamaannya nih. Angga pengen tahu kalau misalnya disederhanakan dalam satu kata English Club Jambi bagi Ella itu apa?
1: Satu
0: hanya satu kata
1: ya,
0: yang mewakili.
1: Susah banget.
0: Ayo.
1: Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
0: Bebas. Bebas bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Asal jangan bahasa planet aja.
1: Oke, okay, kayaknya aku udah ketemu deh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya aku bakalan pilih kata valuable.
0: Valuable.
1: Kalau bahasa Inggris.
0: Itu kata yang mewakili ya untuk English Club Jambi ya.
1: Yes.
0: Buat teman-teman mungkin karena kan Ella tadi bilang inginnya klub ini terus berkembang ya, banyak teman-teman baru yang bergabung. Nah nih kalau nih teman-teman Pro 2 yang lagi dengar malam hari ini mungkin pengen gabung, kemana nih untuk mencarinya? Mungkin ada akun khusus media sosialnya atau mungkin akun Ella sendiri, supaya bisa DM-DM-an nantinya.
1: Kalau sekarang sih baru by WhatsApp sih, Kak.
0: Oh, WhatsApp.
1: Atau Instagram aku, atau TikTok aku.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oh, tapi berarti next emang ada salah satu member sama beberapa guru itu, kita planningnya bakalan ada akun
0: officialnya
1: khusus
0: ya, gitu.
1: Official, ya. Karena bakalan terima pelajar-pelajar juga, kayak anak-anak kecil.
0: Ya target tadi gitu, minimal 13 tahun ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu mungkin boleh dibagi nomor WhatsApp-nya sama akun Instagram-nya, TikTok-nya.
1: Instagram kali ya, kalau WA takutnya nanti
0: takut di miss call ya.
1: Pribadi. Kalau TikTok sama Instagram sama sih username-nya Stephanie Sela.
0: Stephanie
1: ya,
0: Sela.
1: Ya, Stephanie-nya tuh S-T-E P H A N I S E L L A.
0: Oh, enggak pakai C ya?
1: Enggak.
0: Biasanya kan pakai C. Maksudnya Sela tuh biasanya pakai C. Kalau kamu
1: Sela,
0: S.
1: Gitu ya.
0: Ya, kalau kamu S ya.
1: Iya.
0: Oke, Stephanie Sela. Itu akun Instagram dan TikToknya sama. Oke, okay. Terus terakhir bahkan nih sebelum kita bakal close, bisa nggak kasih semacam statement ataupun mungkin ya buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin masih berasa kayak wah kayak malu nih untuk apa ya istilahnya tuh, mengembangkan ataupun menunjukkan kalau dia punya kemampuan untuk bahasa Inggris gitu.
1: Kalau dari aku pribadi ya, Kak, yang penting itu kita pede dulu, tapi juga jangan over pede sih, karena kalau over pede juga kita mau belajar dikasih tahu orang nanti kita nggak terima pula.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, jadi yang penting kita pede, tapi juga tetap positif untuk terima masukan, saran dari orang, terus banyak-banyak komunikasi atau ikut komunitas kayak English Club kami sih, juga aku suka banget. Karena gunain bahasa Inggris itu kalau kita secara apa, kalau bahasa Inggrisnya tuh real life, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, secara langsung gitu ya. Karena aku kan ngobrolnya emang sama orang-orang luar kan, apalagi bule gitu kan. Aku emang ada bosnya bule.
0: Oh, bule aja
1: ya,
0: orang-orang.
1: Aku bosnya kayak orang Belanda, orang Amerika, orang Perancis, orang Australia, Russian, kayak gitu, orang Rusia.
0: Luar biasa.
1: Iya, jadi kalau aku secara pengalaman pribadi pas kita ngomong bahasa Inggris ke orang gitu yang bukan dari buku atau cuma sekedar teks, itu ternyata beda banget. Karena
0: ya, pas kita, orang Rusia kan beda banget
1: ngomongnya. Iya, pas kita pakai bahasa Inggris di luar sana itu banyak banget aksen-aksen dari negara
0: betul,
1: mereka juga
0: betul.
1: Kan. Jadi kita mesti banyak-banyak dengerin, banyak-banyak praktek ngomong juga karena beda banget sih.
0: Iya, beda banget. Angga paling lucu kalau dengar orang Rusia ngomong bahasa Inggris ya. R-nya hidup gitu. Sama kayak Indonesia sih.
1: Iya, tapi aku menurut aku aksennya Rusia itu mirip banget sama bahasa Jambi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Makanya kadang teman-teman aku itu suka mikirnya tuh aku aksennya rada kayak orang Rusia. Terus aku kayak enggak kok, ini cuman karena mungkin karena aku dari Jambi, aku bilang kan, atau dari Indonesia gitu.
0: Ya biasanya memang gitu, ada beberapa negara yang enggak tahu ya kak, aksen yang ngebuat seorang Ella mungkin dibilang mirip, tapi kalau enggak sih Rusia, Indonesia sama India itu R-nya belum belum hilang gitu loh. Maksudnya masih masih penyebutan huruf R-nya itu masih masih masih hidup gitu. Beda kalau kalau di luar kan, apalagi kalau British malah
1: hilang.
0: Hilang banget. Ini ngomong apa sih gitu. Oke, okay, thank you banget nih Ella udah hadir ngobrol-ngobrol bareng kita di sini, dan tentunya buat teman-teman semua yang pengen gabung tadi silakan di langsung di stalking aja nih akun IG sama TikToknya Stephanie Sela ya.
1: Iya.
0: STEPHANI SELLA. L-nya double ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan tuh. Nanti langsung DM aja pengen gabung. Oke deh, semoga makin berkembang English Jambi English Club Jambi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kasih teman kalian semuanya di kebersamaan kita malam hari ini di Jangan Malam, Jangan Galau Malam. Buat kamu terutama yang baru aja patah hati atau mungkin sedang gak sadar kalau kamu sedang patah hati ya teman Prodo. Karena memang gini loh teman Prodo ya, untuk menyembuhkan luka hati itu beda-beda prosesnya, gak sama bagi semua orang. Ada yang bisa meluapkan emosi lewat tangisan, tapi gak sedikit juga yang pura-pura baik-baik aja. Padahal pura-pura tegar itu justru bikin energi emosional makin terkuras loh. Ternyata ada beberapa tanda tersembunyi saat seseorang sedang patah hati yang sebenarnya mudah dikenali teman Prodo. Karena contohnya gini, bahasa tubuh dan ekspresi wajah itu gak bisa bohong. Perubahan kecil pada gestur hingga cara berkomunikasi menjadi sinyal halus kalau orang terdekat kamu sebenarnya lagi butuh dukungan. Jadi ya, kita harus peka nih teman Prodo. Nah, yang pertama itu adalah yang paling kelihatan saat seseorang sedang patah hati adalah penurunan intensitas kontak mata. Ketika diajak ngobrol ya teman Prodo, dan mereka cenderung menghindari tatapan langsung karena takut lor sedih di matanya itu terbaca oleh lawan bicara. Selain itu, kamu akan sering mendapati mereka menatap satu titik secara kosong di tengah-tengah obrolan. Nah, pandangan ini menandakan bahwa pikiran dan perasaan mereka sedang terganggu oleh rasa patah hati yang belum selesai diproses. Selanjutnya, gaya komunikasi juga bisa kelihatan ya teman Prodo, karena bisa mencerminkan suasana hati yang paling dalam. Seseorang yang sedang menyembunyikan patah hati seringkali tanpa sadar mengeluarkan ucapan yang berada pasrah, pesimis, atau meragukan hal-hal yang berbau kebahagiaan. Mereka mungkin lebih sering melontarkan ucapan seperti sudah terbiasa sendiri atau menganggap cinta selalu berakhir merepotkan. Nah, kalimat defensif ini sebenarnya jadi benteng perlindungan diri biar rasa patah hati nggak memungkinkan

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

suka nangis. Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat. Kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah, kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik, dan setelahnya, kamu bisa kembali menjalani aktivitas.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Pak Agu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: masih barang angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu. Tapi ini teman produan ini ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.
1: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Sebuah penelitian kecil di Liverpool, Hope University, dan University of Western Sydney baru-baru ini menyebutkan kalau orang yang suka begadang cenderung memiliki sisi negatif. Dikutip dari Merdeka.com, sisi negatif tersebut tepatnya adalah Dark Triad, yang merupakan sebuah kombinasi antara sifat manipulatif, narsis, dan juga psikopat. Selain itu, dilansir dari Huffington Post, sebanyak 263 mahasiswa yang 74 diantaranya adalah pria dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka ditanya soal kebiasaan begadang dan kuesioner soal sisi narsis, psikopat, dan manipulatif yang dimiliki. Dari situ, peneliti menemukan hubungan antara ketiga sifat negatif tersebut dengan kebiasaan begadang. Namun jenis kelamin seseorang tidak ikut mempengaruhi sikap itu. Sayangnya, penelitian kecil tersebut tidak terlalu akurat karena hanya melibatkan mahasiswa sebagai responden. Seperti yang sering diketahui, mahasiswa tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum yang suka begadang. Sebab terkadang mereka terpaksa begadang demi menyelesaikan tugasnya.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Selamat pagi seluruh teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbi.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbi.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM, dan pada pagi hari ini telah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 FM, pada pagi hari ini bersama Hafiz ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, MPR RI siapkan publikasi terpadu sidang tahunan 2026. Sekretariat Jenderal MPR RI menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan juga Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Dan hal tersebut disampaikan dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas, dan forum bertajuk sinergi Bakohumas tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa kemarin. Dan Budi mengatakan ketiga lembaga legislatif terus berkoordinasi menjelang pelaksanaan sidang. Koordinasi tersebut diperlukan agar publikasi berjalan dengan satu narasi dan juga informasi yang konsisten. MPR RI bersama DPR RI dan juga DPD RI juga menyediakan kanal distribusi informasi resmi yang terpadu. Kanal tersebut dapat diakses melalui kode QR yang disiapkan khusus untuk kebutuhan publikasi. Materi yang tersedia mencakup informasi resmi sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI.

audio dan juga video yang menyerupai pernyataan seseorang. Dan kondisi tersebut membuat peran humas pemerintah semakin penting dalam memastikan informasi yang disampaikan itu harus akurat. Dan Budi menekankan insan humas perlu aktif mendengar dan juga melihat perkembangan informasi di masyarakat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat lebih tepat, serta mampu merespon munculnya disinformasi. MPR RI berharap sinergi publikasi antar lembaga dapat terus dikembangkan pada penyelenggaraan berikutnya. Integrasi siaran langsung melalui berbagai kanal media sosial pemerintah juga diharapkan semakin optimal.

Stadion Ngobrol FM viral, channel sehafal Al-Quran berhadiah miras di Ancol, polisi periksa dua orang. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sons Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan itu memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden tersebut. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Pelaksana harian Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut. Oki mengatakan kedua terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengamankan R seorang perempuan dan E seorang laki-laki dalam penanganan perkara tersebut. Petugas masih mendalami peran masing-masing serta memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mengungkap kejadian tersebut. Penyelenggara The Sons Project mengancam kejadian tersebut dan menegaskan agama tidak boleh menjadi bahan tantangan promosi. Penyelenggara menyatakan kegiatan tersebut berada di luar arahan serta persetujuan mereka dan telah menegur sponsor terkait. The Sons Project menyatakan akan mengawal penanganan perkara dan juga mengidentifikasi pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Penyelenggara juga akan melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa terulang dalam kegiatan berikutnya. Selanjutnya, yang terakhir teman berdua, RRI dorong kreator lokal jadi bagian dari transformasi digital. RRI berupaya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan juga mengangkat potensi lokal. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, menilai lokalitas merupakan kekuatan yang harus terus dikembangkan. Adi mengatakan seluruh stasiun RRI di Indonesia berpotensi menjadi ruang berkumpul bagi para kreator, yang menurutnya ruang tersebut dapat digunakan untuk bertukar ide dan juga mengembangkan karya. Menurut Adi, kekayaan lokal Indonesia tersebar di berbagai daerah dengan karakter dan juga kearifan masing-masing. Potensi tersebut juga perlu diangkat agar dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan konten Indonesia. Adi menilai lokalitas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kreativitas para pembuat konten. Dia berharap kekayaan tersebut dapat menjadi aset yang mampu bersaing dengan budaya populer dari negara lain. Selain mendorong kreator dan juga konten lokal, Adi juga menyoroti ukuran keberhasilan RRI dalam transformasi digital. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur berdasarkan dari jumlah pendengar. Dan dia menilai juga kegiatan yang banyak belum tentu menghasilkan dampak apabila tidak dikelola secara maksimal. Karena itu, setiap program perlu dirancang agar memberikan dampak konkret kepada masyarakat. Adi juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga dampak sebuah program, yang menurutnya, dampak tidak seharusnya berhenti setelah satu kegiatan selesai dilaksanakan. Dia berharap RRI dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung kreator dan juga konten lokal. Upaya tersebut diharapkan berjalan konsisten agar memberikan dampak yang semakin besar kepada masyarakat banyak. Ya teman Prodio FM, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
0: Sip deh. See you ya.
2: Korban korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi

ini Tamang Pro 2 ya. Oke, Tamang Pro 2, good morning, selamat pagi ya Tamang Pro 2. Di sepada, selamat pagi Tamang Pro 2. Di pagi hari ini sudah ada Hafiz yang nemenin kamu semua di hari Jumat ini ya, di 14 Agustus 2026 Tamang Pro 2 di formasi 649 nih. Gimana kabarnya Tamang Pro 2 FM di hari ini ya, di Jumat berkah ini, amin, insyaallah ya. Semoga sehat selalu Tamang Pro 2 nih buat kamu yang lagi beraktivitas ya, yang lagi siap-siap mau ke kantor, yang mau sekolah, pokoknya hati-hati di jalan Tamang Pro 2 karena ini pasti lagi macet banget dan juga ini detik-detik ya menuju weekend dan juga nanti banyak juga yang udah kita lihat ya di pinggir jalan ini udah banyak banget pernak-pernik dengan nuansa merah putih gitu Tamang Pro 2 ya. Jadi Tamang Pro 2 FM nih hari ini aku bakal nemenin kamu nih seperti biasa dari jam 5 pagi tadi nih sampai nanti di jam 10 pagi tentunya dengan beragam informasi buat kamu tentunya Tamang Pro 2. Jadi jangan pindahin channel kamu, jangan kemana-mana.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.